0: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
1: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
0: Karebasalea, Tinti, Walu, Waktu Indonesia Tengah.

Terima pemeranan sampai subuh sararku pura-pura. Pengedar narkoba di Banggai ditangkap di jalan. Polisi sita 10,42 gram sabu. Rumah sampai subuh sararku pura-pura. Seorang pria berinisial AP ditangkap di jalan Sampratulangi, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dan hal ini disampaikan Kasat Narkoba AKP Hasanuddin Hamid di Mapolres Banggai, kawasan Halimun, Kecamatan Luwu Selatan, Sulawesi Tengah. Pria 56 tahun ini warga Kelurahan Soho AP ditangkap sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, tepat di depan kantor Dinas Perikanan Kabupaten Banggai. Dari tangan AP, polisi menemukan barang bukti berupa 12 plastik klip bening diduga berisi paket sabu dengan berat 10,42 gram dan alat hitap bong, ponsel, timbangan digital, dan satu pack plastik bening. Kareba Kopuna sampai subuh Sarawak Kupura-pura. Berani Cup Donggala 2026 skor sementara Mandala SM tertinggal 0-1 dari Donggala Utama. Rumba sampai subuh Sarawak Kupura-pura, pertandingan sengit antara Donggala Utama melawan Mandala SM dalam turnamen Berani Cup Donggala 2026 di lapangan Persido, Kelurahan Melani, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Memasuki babak kedua, Donggala Utama berjersey putih dan itu akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Lewat serangan terukur, tim tuan rumah sukses membobol gawang lawan dan mengubah papan skor menjadi 1-0. Sebelumnya pada babak pertama, kedua tim sempat bermain imbang. Mandala SM berjersey biru yang tampil di disiplin sempat menyulitkan barisan depan Donggala Utama, namun gol di babak kedua ini mengubah alur permainan menjadi lebih terbuka. Sampai jumpa cara aku pura-pura, besi amokare basa liatin ti uvalu, ante aku arif lahubo.

0: menggelar kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh pengurus itu tentu menunggu. Ane membuat diri sama dia harus tenaga bunja. Bukan jadi bukan sama dia terberakan bunda. Maka aku sampai suruh sama kau.
2: Komiu Danan Talingai Pro 4 RRI Palu.
3: Pro 4 RRI.
4: Para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu, di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka, ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: Di

0: Oke, baik, sampai jumpa cara Argo Prapura sahabat budaya Tapasanggani. Hai hai hai. Beri bakar ibami pura. Walah. Pagi hari ini materainya lumayan gitu ya. Masih pukul 8:22 tapi lumayan apa nih hot ya. Ane panglitona be Kota Paluhi satu matahari satu orang. Satu orang satu matahari wes ya kak. Nah, sampai jumpa cara Argo Prapura untuk menghibur kita di pagi hari ini ya, daripada mikirin panas. Mending mikirin lagu apa yang mau didengar ya. Kita hibur dengan lagu-lagu dangdut Kylie sampai sebesar Arko Prapura ya. Jadi untuk komio ya yang mau bergabung anti kami risi silakan, karena pagi hari ini saya ditemani oleh rekan operator saya yaitu Juan ya. Jadi untuk komio yang mau dengarkan lagu-lagu dangdut Kylie silakan di 0811-456-0375 atau di 0451-421-621. Halo. Halo, tunggu ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang EPD Rekos Dangdut Kaili.
1: Rekos Dangdut Kaili.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Dengan salam di Bangga, Bung Ari.
0: Aduh, baru muncul lagi Bang Salam ini. Kemana iya saja ini, Kak?
1: Baru muncul lagi Bang Arif.
0: Iya, dari mana ini, Kak?
1: Di rumah, Mak. Di rumah saja.
0: Oh, begitu.
1: Lagi sibuk. Kemudian, sampai kerja.
0: Oh, iya, iya, iya, iya. Jadi, Bang Salam mau dengar lagunya siapa ini, Bang Salam?
1: Lagunya Krisman Aje, Domo Nipobelo.
0: Krisman Aje, Nopo...
1: Domo Nipobelo.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih Bung Arif. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Domo Nipobelo Krisman Aje ya. Baik, sampai subuh sararku prapura. Kita ke penelpon selanjutnya untuk pagi hari ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kaili bersama Bung Arif.
0: Iya, betul sekali Bang Kadi.
2: Siapa temannya Bung Arif?
0: Ada Bang Juan.
2: Oh, Bang Juan, salam kenal dari orang Bandung.
0: Dari orang Bandung ya.
2: Iya, orang Bandung yang kedua. Tadi itu sibuk ini ya, sibuk cari uang panai itu.
0: Oh iya iya iya iya. Untuk siapa ini uang panainya ini?
2: Iya, salam tadi itu sibuk nyari uang tenai, makanya baru gabung lagi sama Bung Arif.
0: Nah, betul itu ya.
2: Sudah bawa rempah.
0: Asik, asik, asik. Eh, jangan lupa undang Pak Salam ya. Hati-hati bisa
2: tidak diundang. Iya, lebaran itu.
0: Asik. Oke, jadi Bang Kadri mau dengar lagunya siapa ini Bang Kadri?
2: Lagunya siapa? Sudah Alista. Yuli, Randa Daku Parigi.
0: Randa Daku Parigi.
2: Iya, Naburi Momi itu.
0: Asik.
2: Apa andalannya Bung Arif kalau Piala Dunia nanti?
0: Piala Dunia tentunya Jerman dong.
2: Oh, Jerman. Oh, kalau saya Portugal.
0: Oh, Portugal?
2: Iya.
0: Oke, nanti kita lihat ya.
2: Terima kasih Bung Arif. Oke. Saya selalu bersama Bang Juan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Domo Nipobelo, terus Randa Parigi ya. Dua-duanya dari Bangga ya. Barangkali dong tadi ini aku sebelah aku telepon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request dan berkaitan.
0: Iya, betul sekali. Dengan
3: Bang Arif bersama Juan ya.
0: Iya, Bang Juan. Oke. Oke, Pak Muhammad mau dengar lagunya siapa ini Pak Muhammad?
3: Tendalan Iwanes.
0: Oh, terima kasih.
3: Oh, makasih.
0: Oke, baik.
3: Oke, makasih banyak-banyak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sampai subuh sararku prapura. Kita ke Dade dulu dengan dadenya Krisman Aje ya. Domo Nipobelo.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGS selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe, Tabe.

0: Oke, sampai selesai Argo Prapura 46 menit bergeser dari pukul 8. Masih ada beberapa menit lagi kita di program Request Dangdut Kaili. Kalau begitu kita ke Pantai Barat dulu. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi Hardi.
0: Iya.
1: Argo Kaili dan.
0: Oh, salah dan. Dengan siapa di mana, Le?
1: Sama Le, dengan saya, Le. Orang Sumari, Le.
0: Aduh, Bunda Yanti di Sumari, Berimba Kareba, Le.
1: Makanya saya baru-baru bernama terus. Apa? Dengan siapa, Le?
0: Iya.
1: Dengan Aris ini, Le.
0: Salah.
1: Oh, dengan...
0: Dengan ucapan, Le.
1: Reforamon. Tempatnya Reko Ramon.
0: Di mana Bunda Yanti ini? Di
1: rumah.
0: Oh, saya kira Nong Jaya. Oh, baik.
1: Kalau 20 baru film bunuh.
0: Film bunuh?
1: Iya, makanya istirahat dulu. Istirahat total ya. Kayak perjalanan jauh ke titik film bunuh
0: itu. Nah, ke film bunuh hai?
1: Tanggal 20 pergi. Tanggal 21 acara di sana.
0: Oh, iya, iya.
1: Acara terus.
0: Jadi, Mang Yapi Dede Sema, Hile?
1: Lagunya Pio-Pio.
0: Pio Pio?
1: Iya.
0: Pio Pio mana?
1: Tinggal Pio Pio anaknya tapi kan mamanya jambe orang sudah anaknya. Jadi Pio Pio tapi ya.
0: Oke dah, Neri Rama
1: iya,
0: eh.
1: Iya dan, makasih yeah. Dengari yeah, salam sehat buat dirimu bersama.
0: Sama siapa?
1: Ada teman?
0: Ada, rekan saya Juan yeah.
1: Oke, salam pelageng okay. Bang Juan Le, salam
0: sehat semua
1: Le.
0: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang bergabung silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rikas Dangdut Kaili. Iya, Bunda Asri ya.
2: Iya.
0: Di tombol tutup.
2: Nuri
0: aku mau apa hari ini, Le?
2: Nuri aku perkedera, nuri sore tanggo. Ini sore ini tumis.
0: Ada rasa tuh.
2: Bakar ikan.
0: Oh. Jadi mau dengar lagunya siapa?
2: Lagu Fadlia.
0: Fadlia yang mana?
2: Agama Sembagaa.
0: Apa?
2: Agama Sembagaa.
0: Agama T
2: Baga
0: Baga Fadlia siapa penyanyinya?
2: Fadlia
0: Fadlia, oke
2: okay. Yeah,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sampai itu secara kupura-pura kita ke Dani Veru. Apa sekarang sudah pukul 8.50 karena dua lagu ini setelah itu saya masuk di pas jam ya. Karebasale ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karema Salea, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
2: Karena pemerintah sampai secara rupa-rupa pemasangan rumput di Stadion MetLife New York Jersey telah mulai dilakukan. Stadion ini akan menjadi lokasi untuk 8 pertandingan Piala Dunia 2026, termasuk babak final pada 19 Juli. FIFA menggunakan dua jenis rumput di Piala Dunia yang terdiri dari 104 pertandingan. Akan ada 11 stadion yang digunakan di Amerika Serikat, 3 di Meksiko, dan 2 di Kanada. Rumput Bermuda akan digunakan di venue yang bercuaca hangat, diantaranya adalah East Retford dan Guadalajara, Kansas City, dan Missouri. Dan sampai itu secara rupa-rupa, sementara campuran rumput perennial dan Kentucky Bluegrass digunakan di stadion indoor atau yang bercuaca dingin, diantaranya di Arlington, Atlanta, dan Foxborough. Rumput stadion dan lapangan latihan telah lebih dulu dipersiapkan 10 bulan sebelumnya. Menurut FIFA, pemasangan rumput di MetLife menggunakan 600 roll rumput yang tumbuh di Carolina Utara. Kareba Kopuna sampai subuh Sarar Kuprapura. Pemkot Palu genjot pemanfaatan pangan lokal untuk perkuat ketahanan pangan. Rumput sampai subuh secara rupa-rupa, pemerintah Kota Palu mulai mendorong pemanfaatan pangan lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah, sekaligus juga menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pangan di tengah tantangan distribusi serta perubahan iklim. DPKP Palu menyebut sejumlah komoditas strategis seperti cabai dan bawang merah putih mengalami keterbatasan pasokan berdasarkan data neraca pangan daerah. Sampai sebesar aku berapura, versi yang mau karibas saya tintisasi, wantai aku harif lehubo.

0: Masih di Jalan Kartini 39, nanti aku Arif Lahubo menemani Komi Pora sampai subuh. Sarar aku pura-pura buat Komi yang masih bergabung, silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Lagi putar laguku.
0: Ih, naupumo.
1: Ini pekle.
0: Ih. Dekorium bako miula.
1: Ai mungkin ya kalau umbrok balik pangan.
0: Naupumo pangane.
1: Terima kasih ya naupumo.
0: Iya, astagfirullah.
1: Minta maaf. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi tadi pangane hai agamate moga kita Fadlia pangane untuk Bunda Astria pangane to nopung pangane di putara. Jadi habis itu kita terima kembali penelpon kita. Halo. Nah butuh vai. Sema Diana belum pewa. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Diana.
2: Bagaimana kabarnya hari?
0: Baik-baik saja, Diana. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Diana?
2: Hari.
0: Hah? Halo.
2: Lagu Rama.
0: Heri Rahman. Yang mana Diana?
2: Utalindo.
0: Utalindo, oke baik.
2: Selamat pagi Ari.
0: Pagi Diana. Salam sehat. Oke baik, sampai subuh cerah aku pura-pura hari yang baik. Halo. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bung Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hadia Sarina di Merpati Berimba Kareba.
3: Nabelo Bung Arif.
0: Alhamdulillah Nabelo Muni.
3: Pak Jaun kan Bung Arif. Yang lagi Bu Asri ya.
0: Nah upung pengane. Pengane haini. Anunya perapina pengane agamate moga kita dari Fadlia. Nah, jadi anekomiu Bunda Jasarina dari SMA Vai. Hah?
3: Siwananta.
0: Yang mana? Halo?
3: Dang Pak.
0: Ih, nabutu-butu aja Bunda Jasarina. Halo? Bunda? Siska Mananta yang mana?
3: Dava Munelabi.
0: Hai, Dava SMA Hai.
3: Bunga.
0: Hah? Iya.
3: Jangan jujur.
0: Iya. Dapat menelah bisnis kemananta. Oke Bunda, terima kasih.
3: Terima kasih Bung Ari.
0: Iya, sama-sama.
3: Buka keluarga di rumah.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sampai subuh Sararko pura-pura. Sudah ada dua penelpon, masih ada satu penelpon lagi ya. Buat Komi yang masih mau bergabung silakan. Saya masih tunggu atensinya di 0811-456-03-875 atau di 0451-421-621 ya. Jangan lupa tentunya Komi sampai subuh Sararko pura-pura. Dengarkan terus Perempat karena ada beberapa informasi seputar Piala Dunia ya. Kalau Komi sukanya apa nih ya? Kira-kira prediksinya Komi yang menang di tahun ini siapa? Jerman kah? Argentina kah? Atau Brazil kah? Atau siapa lagi nih? Kalau di bang anu tadi siapa Bang Kadri? Portugal. Waduh ya, kita nanti lihat siapa yang menang begitu ya. Oke deh, sampai jumpa Sarah Ruku Prapura. Sahabat Budaya Tapasanggani, masih ada lagi penelpon kita. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekas Dangdut Kaili.
4: FPMI, FPM.
0: Semai.
4: Aku Rebeka.
0: Semai Rebeka, saya lupa namanya kemarin ini.
4: Andi Arman.
0: Arman di BK. Apa kabar Arman di BK?
4: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Pak Arman?
4: Isnawati.
0: Yang mana?
4: Donggala.
0: Donggala Tanaka Boseku. Yang itu kan? Oke, makasih Pak.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, tidak tinggal lagu, kita ke Dadi Fairuru, nanti sebentar kita lanjutkan kembali untuk buka line teleponnya ya. Ada Heri Rahman, Rano Lindo, spesial untuk Diana di Balumpewa.

0: Oke, baik. Sampai jumpa siaran ku pura-pura masih di Jalan Kartini 39. Nanti aku Arif Lahubo menemani Komi Pora. Jadi untuk Komi yang masih mau bergabung silakan di 0811456038 75 atau di 0451421621. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana le?
1: Par ke Pandir ya Nizar.
0: Nizar, Pandir apa kabar ya Nizar?
1: Para wanabil berkomi yang menyiar.
0: Oke, jadi Mang Epe dari SMA Nizar.
1: Lagunya Ram masih boleh?
0: Heri Raman.
1: Iya.
0: Boleh yang lain. Sudah ada tiga dia tadi.
1: Lagunya
0: apa sudah?
1: Siapa?
0: Apa? Nurjan Sukri Dopa.
1: Nurjan Sukri Matano.
0: Hah?
1: Nurjan Sukri.
0: Yang mana?
1: Naga Pangipi. Pangimpi Kuribongi.
0: Siapa?
1: Hah?
0: Siapa yang dipimpikan?
1: Tahu siapa? Orang.
0: Saya kira Bung Joni.
1: Terima kasih Bung Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pangimpi Kuribongi, Nurjan Sukri, halo.
2: Halo. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dendam Kaili.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Dengan Atip di Kabobona.
0: Siapa?
2: Atip.
0: Atip.
2: Yoi.
0: Atip di Kabobona. Oke, Atip mau dengar lagi siapa, Atip?
2: Krisman aja, Bos.
0: Yang mana?
2: Otengnya aku.
0: Potengnya aku.
2: Yoi.
0: Oke.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Oke, sampai sebut cara aku pura-pura. Buat kami yang masih mau bergabung silakan. Oh, tengnya aku, Krisman aja. Silakan, saya masih tunggu atensinya buat kami untuk pagi hari ini bisa di 0811456038 75 atau di 0451421621. Ngerasa ngantuk aku ya. Walaupun cuaca di luar sana sangat panas ya, tapi tentunya tidak mengurangi semangat kita. Ini buat komunitas para petani, ini kayaknya sangat apa juga ya, membantu untuk menjemur ya padi ya, atau gabahnya komio atau coklat ya. Tentunya semangat buat komio pura sampai subuh sarahku pura-pura yang mungkin sekarang lagi di jalan, lagi prepare atau cuci baju ya. Biasanya pas hari libur begini orang lagi cuci-cuci baju nih ya. Oke deh, sampai subuh sarahku pura-pura, kita ke Dade Peruru ya. Ada ini lagu Heri Raman juga, tapi yang bawakan Alex Ona Ola dengan Meduta, yang mungkin baru hari ini melamar pasangannya. Ini dia spesial lagu untuk Komio.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik.

Pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Oke, baik, sampai sampai secara harga pura-pura sahabat berdata pasanggani. Kembali lagi nanti aku Arif Lahuba menemani kami pura di program Katonto DH ya. Kali ini sampai sebut secara harga pura-pura kita berada di informasi seputar Piala Dunia juga ya. Riomba harga tiket ya Piala Dunia. Jadi kalau Komio mau pergi nonton Piala Dunia, Bang Kadri mau nonton Piala Dunia, kita di rumah saja ya. Nasul ya harganya ternyata piala, tiket Piala Dunia untuk nonton di daerah mana nih tadi ya? Jadi harga tiket final Piala Dunia 2026 tembus mencapai 199 miliar. Wow, fantastis. Jadi harga tiket final Piala Dunia 2026 kini kembali menjadi perbincangan hangat sebab ada tiket yang dijual hingga 11,5 juta dolar Amerika Serikat ya. Jadi jika dikonversikan nilai mencapai sekitar 199 miliar dengan kurs sekarang. Jadi harga tersebut muncul dalam iklan pada platform penjualan ulang atau reseller yang langsung picu banyak keluhan gitu ya. Ironisnya tiket bernilai ratusan miliar itu bukan kategori kursi terbaik stadion, melainkan kursi kategori 3. Padahal harga tiket kategori 1 saja bisa didapatkan mulai dari harga 28.000 hingga 731.000 dolar Amerika Serikat. Namun banyak pihak menduga harga itu hanyalah aksi spekulasi atau sindiran terhadap FIFA sebab mereka cenderung lepas tangan terhadap praktik penjualan ulang tiket Piala Dunia 2026 yang semena-mena. Jadi fenomena ini muncul setelah FIFA memakai sistem harga dinamis pada penjualan tiket resmi. Harga tiket jadi berubah mengikuti tingginya permintaan. Jadi sistem ini membuat harga tiket fluktuatif ya, mengikuti besarnya permintaan pasar, dan kondisi ini memberi peluang besar bagi para spekulan dan calo untuk meraup keuntungan melipat ganda melalui platform reseller. Nah, jadi Presiden FIFA Gianni Infantino sendiri mengikuti permintaan tiket memang sangat besar hingga sentuh sekitar 500 juta permintaan tiket Piala Dunia 2026, sehingga dimana katanya walau ada kenaikan harga, sekalipun itu adalah hal yang wajar. Namun Infantino menegaskan bahwa sebenarnya tidak semua tiket dijual dengan harga mahal, dan menurutnya masih tersedia tiket dengan harga lebih terjangkau bagi para penggemar. Jadi selain tiket, biasanya perjalanan menuju stadion juga menuai kritik besar. Ongkos transportasi menuju MetLife Stadion disebut ikut melonjak drastis di angka yang kurang masuk akal. Wow. Anyway, itu kita nonton di sini saja sambil dengar RRI ya, sambil nonton di TVR juga ya. Jadi dengarkan terus saja Pro 4 RRI Palu sampai sebesaran Kopra-Pora.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kenopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Deres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan nah gampang kapa siaran. Nah, jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih, salam hormat dari saya Lukman Masyara.

Oke, baik, sampai itu syarat Kopra-Pora ya. Jadi kita masih informasi seputar Piala Dunia juga. Jadi Piala Dunia 2026 New York hadirkan zona penggemar gratis di 5 wilayah sampai itu syarat Kopra-Pora. Nah, jadi sampai itu syarat Kopra-Pora Riumba, pemerintah kota New York menghadirkan zona penggemar gratis ya Piala Dunia 2026 di 5 wilayah kota. Program ini memastikan seluruh warga dapat menikmati pertandingan biaya di beberapa lokal. Ya, lokasi pengumuman tersebut disampaikan Wali Kota Zohran Kwame Dhani bersama Komite Tuan Rumah FIFA World Cup 2026 New York, New Jersey, host komite, dan kegiatan ini juga mencakup nonton bareng program budaya serta pengalaman interaktif bagi masyarakat. Jadi seluruh zona penggemar akan tersebar di 5 wilayah sehingga tidak terpusat pada satu titik ya. Jadi kegiatan langkah ini dilakukan untuk menjangkau lebih banyak warga secara merata di seluruh kota. Dan Wali Kota Mendani menegaskan bahwa konsep ini terinspirasi dari pengalaman zona penggemar Piala Dunia sebelumnya, di mana mereka ini ingin menghadirkan Piala Dunia menjadi milik semua warga New York ya. Di mana kata Mamdani dalam keterangannya tertulis di laman resmi pemerintah kota New York dilansir dari rri.co.id. Ia juga menambahkan penyelenggaraan di 5 wilayah bertujuan memastikan setiap komunitas merasakan atmosfer turnamen dengan acara gratis di setiap wilayah, dan semua orang bisa ikut merasakan kebahagiaan Piala Dunia.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Oke, kalau kata vegan friend, hai Palu, apa kabar Palu? Oh ya. Tapi sampai sebesar aku pura-pura, kayaknya saya harus cukupkan sampai sini perjumpaan kita ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Tentunya buat komio sampai sebesar aku pura-pura yang sudah dengarkan Prompa dari tadi pagi dari pukul 5 hingga pukul 11 sekarang. Yang sudah ikutan juga di program Request Dangdut Kaili, terima kasih pokoknya untuk Komio Pura. Komio hebat ya. Tentunya buat Komio Pura di hari ini semoga diberikan kelimpahan rezeki dan keberkahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Peristiwa ini terjadi di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Donggala dan pertama kali diketahui melalui CCTV pada 1 Mei 2026. Dalam rekaman tersebut, terlihat sejumlah orang tidak dikenal masuk ke area kantor dan mengangkut dokumen dalam jumlah besar menggunakan kendaraan. Dari hasil penelusuran awal, sedikitnya 9 karung berisi arsip diduga

Dari Bakopuna sampai Sovo, Sarara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi menggelar apel kesiapan pencocokan dan penelitian terbatas dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026 pada Kamis 7 Mei 2026 di halaman kantor KPU Sigi. Kegiatan tersebut diikuti seluruh jajaran KPU Sigi sebagai bentuk kesiapan sebelum turun langsung ke lapangan melakukan verifikasi data pemilih di wilayah Kabupaten Sigi. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sigi, Rosnawati, menjelaskan pelaksanaan Captas triwulan kedua ini difokuskan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap 485 data pemilih yang tersebar di 15 kecamatan dan 128 desa. Sampai sebut Sarara Vesiamo Kariba Salea Tinti Sapo Sangu Yaku Lili Lestari Pove Pakemi Panjili Rika Reba Salea Tinti Sapurang 2.

0: kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Kainte pengujari tentu turun aku, ane mau buat diri sama dia harus tenaga bunja, gak jadi berapa dia keberakan bunda, maka tepuk sampai sumpah maka kau.
2: Komiu Danan Talingai, Tru Ampa RRI Pa.

0: mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, tabe, tabe.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
2: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
4: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanila. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sampai subuh sararaku dimanapun kumiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani aktivitas kumiu di siang hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026, dan saya akan menemani kumiu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar kumiu sampai subuh sarara? Sabtu siang ini hadir dengan suasana yang santai, lebih tenang setelah aktivitas sepanjang pekan, dan semoga kumiu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan tetap menikmati akhir pekan dengan penuh semangat. Buat kumiu yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, lagi beristirahat di rumah, atau mungkin masih menjalankan aktivitas di luar rumah, semoga Sabtu ini tetap terasa menyenangkan dan penuh dengan keceriaan. Dan untuk kumiu yang memilih masih dengan rabahan santai sambil menikmati makan siangnya atau secangkir es kah yang menyegarkan di tengah cuaca yang sangat panas di siang hari ini ya. Nikmati waktunya dengan jangan lupa tetap jaga kesehatan, karena Sabtu siang ini paling pas ditemani dengan musik-musik hiburan, lagu-lagu daerah, dan juga informasi-informasi yang akan saya hadirkan di ruang dengar kumiu. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita.

0: celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya, dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
1: Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sararah, kita break sejenak karena kita ikuti azan zuhur tepat pada pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak.

Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, tabe.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Sapu Tata Lo, waktu Indonesia Tengah.
1: Kari Bapak Melana sampai suvo sarara anggota DPRD Kabupaten Donggala Jinorain Lamaka Tutu mengusulkan uji trayek bus Trans Donggala rute Terminal Labuan menuju Mes Pemkab Donggala di Jalan Penegoro Kota Palu untuk mempermudah akses transportasi masyarakat Pantai Barat. Menurutnya

Dari Bakopuna sampai Suwe, Sarara Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Anang Supriyana mengatakan perusahaan yang terbukti melanggar bisa dikenakan sanksi administratif berupa denda. Kunjungan mereka di Sulawesi Tengah untuk identifikasi puluhan tambang dan kebun sawit. Hal itu ia sampaikan saat konferensi pers di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Jalan Samratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada Jumat kemarin. Ia mengatakan perusahaan tambang dan perkebunan sawit di Sulawesi Tengah diduga bermasalah dan kini tengah diidentifikasi oleh Kejaksaan Agung melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurutnya beberapa proses masih berjalan karena pelanggaran yang telah terjadi belakangan ini. Sampai sebut sarara, Vesiamo, Kareba, Salea, Tinti, Saputatalu, Hanteyaku, Lili Lestari.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah aku rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Baik, sahabat semua, Sarara, terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini tepat pada pukul 13:19 waktu Indonesia Tengah, kita ada di acara Tessa Tokaili, di mana kita akan membahas tentang rekomendasi tempat makan Sunda di Bandung dengan menu khas yang lezat.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, Bandung memang surganya kuliner Sunda. Mulai dari nasi timbel, gurame bakar, ada karedok, hingga sambal dadak yang khas. Ini semuanya bisa ditemukan dengan cita rasa otentik dan suasananya yang nyaman untuk keluarga maupun wisata kuliner bersama teman. Nah, ini ada beberapa rekomendasi tempat makan Sunda di Bandung yang terkenal lezat dan Kumio pastinya wajib dicoba kalau memang Kumio berada di Bandung. Sahabat-sahabat Sarara, yang pertama itu ada Raja Sunda Restoran. Ini restoran ini menjadi salah satu ikon kuliner di Bandung karena suasananya yang luas dan cocok untuk makan bersama keluarga. Nah, ini ada menu favoritnya, antara lain ada gurame bakar, ada nasi liwet, ada ayam goreng lengkuasnya juga, dan aneka sambal khas Sunda. Dan tempatnya itu nyaman dengan konsep lesehan dan saung tradisional.

Selanjutnya itu sampai sepuluh Sarara ada dapur Pandan Wangi. Ini tempat makan Sunda yang terkenal dengan rasa rumahan khas Priangan. Menunya itu seperti adanya nasi tutuk oncom, ada gepuk, ada pepes ikan dan juga sayur asem. Itu menjadi favorit banyak pengunjung. Ini suasananya restoran juga elegan namun tetap mempertahankan nuansa tradisional Sunda. Nah, ini cocok untuk wisata kuliner keluarga maupun jamuan makan bersama rekan kerja.

Sahabat-sahabat Sarara, ada Kampung Daun ini menawarkan pengalaman makan yang menyatu dengan alam. Pengunjungnya bisa menikmati hidangan Sunda di gazebo bambu dengan suasana pegunungan yang sejuk. Menu andalannya ini adalah nasi kukus, ikan bakar, ada surabi, dan juga berbagai cemilan tradisional Sunda. Ini tempatnya juga sering menjadi pilihan wisatawan luar kota karena suasananya itu sampai sebesar arah tenang dan juga romantis.

Selanjutnya sampai subuh, Sarara, bagi pecinta makanan Sunda tradisional, tempat ini wajib dikunjungi. Konsep prasmanan dengan peralatan makan jadul ini membuat suasana makan terasa unik dan juga nostalgik. Itu tempatnya nasi bancakan. Ini seperti menunya ada ikan asin, ada pepes jamur, ada sate ati ampela dan juga tumis jamur. Ini menjadi favorit pengunjung. Dan juga harganya makanan itu juga relatif terjangkau. Selain itu sampai subuh, Sarara, ada alas daun. Keunikan restoran ini adalah semua makanan disajikan di atas daun pisang tanpa piring. Sensasi makanan tradisional ini sangat terasa dan menunya sangat populer. Antara lain ada nasi liwet, ada ayam sibulu, ada jengkol crispy dan juga berbagai sambal pedas khas Sunda. Dan minumannya juga tradisional seperti es goyobot. Ini wajib dicoba sampai subuh, Sarara.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa proken, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Baik, sahabat semua, Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Tessa atau Kylie. Selanjutnya itu, sahabat semua, Sarara, ada restoran Sunda dengan nuansa asri dan konsep saung di Bandung. Ini ada Bumi Aki Heritage. Ini menjadi salah satu restoran Sunda populer di Bandung yang memadukan konsep tradisional dengan sentuhan modern. Ini bangunan restorannya didesain elegan namun tetap mempertahankan nuansa khas Sunda melalui ornamen kayu, ada saung dan juga area hijau yang membuat suasana terasa nyaman dan juga menenangkan. Nah, ini lokasinya yang berada di kawasan Setiabudi juga menjadikan mudah dijangkau wisatawan.

Sahabat-sahabat Sahara, restoran ini sangat cocok untuk makan bersama keluarga, acara kumpul hingga jamuan tamu karena memiliki area yang luas dan juga suasananya yang hangat. Ini pengunjung dapat memilih duduk di area indoor modern ataupun menikmati suasana saung tradisional di area terbuka.

sama-sama sarana menu andalan di tempat itu cukup beragam dan menggugah selera. Salah satunya yang paling terkenal itu adalah gurame. Gurame terbang namanya ya. Ini ikan gurame goreng dengan bentuk mekar dan juga tekstur renyah di luar namun lembut di dalamnya. Selain itu terdapat ada sup iga yang gurih dan kaya rempah. Ada juga ayam bakar khas Sunda. Ada nasi liwetnya dan juga aneka sambal dan lalapan segar yang menjadi ciri khas kuliner Sunda. Dan ada juga minuman tradisionalnya seperti bandrek dan juga bajigur. Ini juga tersedia untuk menambah kehangatan suasana makan, terutama saat udara Bandung yang sedang dingin ya sampai sebesarara. Keunggulannya dari Bumi Aki Heritage ini adalah pelayanannya yang ramah dan suasananya yang nyaman untuk bersantai lebih lama. Banyak pengunjung memilih restoran ini karena cocok untuk menikmati makan siang dan juga makan malam sambil menikmati udara sejuk

Dan sampai subuh Sarara. Selanjutnya ada gubuk makan Mang Engking. Ini terkenal dengan konsep restoran saung di atas kolam danau yang memberikan pengalaman makan berbeda dibanding dengan restoran lainnya. Saat datang di tempat ini, pengunjung akan langsung disambut suasana alam yang hijau, udaranya yang segar, dan juga suara gemericik air yang menenangkan. Ini saung bambu dibangun di atas kolam ikan sehingga menciptakan nuansa pedesaan Sunda yang sangat khas. Dan restoran ini menjadi favorit keluarga karena suasananya sangat nyaman dan juga santai bersama anak-anak maupun kerabat. Banyak pengunjung menikmati sensasi memberikan makan ikan langsung dari saung sambil menunggu hidangan datang. Dan konsep ini membuat pengalaman makan terasa lebih menyenangkan dan juga berkesan. Dan ada juga menu yang ditawarkan dominasi makanan khas Sunda dan olahan seafood segar. Ada udang bakar madu, ini menjadi salah satu menu favorit karena memiliki perpaduan rasa manis dan juga gurih yang khas. Selain itu ada ikan gurame bakar, ada kangkung hot, ada cumi goreng tepung dan juga karedok, serta berbagai pilihan sambal tradisional yang menggugah selera. Dan porsi makanannya ini juga cukup besar sehingga cocok dinikmati bersama keluarga. Tidak hanya menawarkan makanan lezat, Mang Engking ini juga menghadirkan suasana makan yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kota. Pada malam harinya, lampu-lampu di area saung ini menciptakan suasana hangat dan juga romantis sampai sebuah sararaku, sehingga banyak pengunjung memilih tempat ini untuk makan malam bersama keluarga maupun pasangannya.

Selanjutnya itu ada Warung Cepot. Ini menjadi salah satu restoran Sunda yang terkenal karena menghadirkan suasana pedesaan yang luas dan juga nyaman di tengah kota Bandung. Ini cabang Pascal memiliki area makan yang cukup besar dan juga konsep lesehan, gazebo juga ada, serta kolam ikan yang membuat pengunjung merasa seperti sedang berada di kampung halaman. Nuansa tradisional ini terasa dari desain bangunan berbahan kayu dan juga bambu serta dekorasi khas Sunda yang sederhana namun hangat. Tempat ini cocok untuk makan bersama keluarga besar karena memiliki banyak pilihan area duduk, baik lesehan maupun juga meja biasanya. Dan menunya juga tersedia sangat beragam sampai subuh sarara, mulai dari nasi timbel, ada ayam goreng, ikan bakar, dan juga pepes ikan, hingga aneka tumisan khas Sunda. Dan salah satunya daya tarik Warung Cepot ini adalah sambelnya. Ini yang terkenal pedas dan juga nikmat, dan dipadukan dengan lalapan segar. Selain itu ada tersedia juga menu tradisional seperti sayur asem, ada jengkol balado, dan juga tahu tempe goreng yang menjadi favorit pengunjung. Nah, kolam ikan yang berada di sekitar area makan membuat suasana semakin asri dan juga nyaman. Ini banyak keluarga yang membawa anak-anak untuk menikmati suasana santai sambil mengenalkan nuansa pedesaan dan makanan tradisional Sunda. Harga makanan di Warung Cepat ini juga relatif terjangkau sampai subuh sarara, sehingga menjadi pilihan favorit berbagai kalangan. Nah, ketiga restoran ini tidak hanya menawarkan makanan khas Sunda yang lezat, tetapi juga menghadirkan pengalaman makanan dengan suasana alam yang menenangkan. Ada perpaduan antara kuliner tradisional, saung khas Sunda, udara sejuk, dan juga pemandangan asri membuat tempat tersebut menjadi destinasi kuliner favorit di Bandung.

0: Amalia, Tinti, Sapu Ampah. Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamlana sampai Sovo Sarara, pemerintah Kabupaten Sigi terus mematangkan persiapan pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi pelaksanaan MTQ yang dipimpin langsung Bupati Sigi di Aula Kantor Bupati Sigi Desa Bora, Kecamatan Sigi, Kota Palu pada Jumat kemarin pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, jajaran staf ahli, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sigi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi, seluruh camat, Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sigi, serta instansi terkait lainnya. Dalam arahannya, Bupati Sigi menekankan pentingnya percepatan penataan kawasan utama pelaksanaan MTQ, mulai dari kebersihan lingkungan, kesiapan infrastruktur, hingga pengaturan teknis pelaksanaan. Kareba Kopuna sampai Suvo Sarara, Sekretaris Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah Muhammad Safri meminta Gubernur Anwar Hafid untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin tambang galian C. Langkah ini dinilai mendesak karena banyaknya aktivitas pertambangan di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara yang diduga beroperasi tanpa kepatuhan regulasi yang jelas. Safri mengungkapkan bahwa banyak izin tambang yang diterbitkan di Tengarai tidak selaras dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dianggap sangat beresiko karena dapat memicu konflik tata ruang, memicu kerusakan lingkungan yang masif, serta berdampak buruk pada kehidupan sosial masyarakat. Sampai jumpa Sarara, Vesiamu Kareba Salea Tinti Sapu Ampah, Anteyaku Lili Lestari.

0: mirip. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: ampun, Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana, pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu, kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Bagaimana deh?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: TSB, Tas Siaga Bencana.
1: Tas Siaga Bencana.
0: Tas siaga bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

Baik, sama semua Sarara, terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani di siang hari ini. Pada informasi kita di sore hari ini, proses pemberangkatan jemaah haji asal Sulawesi Tengah menuju Arab Saudi mulai berlangsung secara bertahap mulai embarkasi Balikpapan. Sebanyak 1.751 jemaah haji asal Sulawesi Tengah dijadwalkan diberangkatkan dalam 5 kelompok terbang, mulai BPN 9 hingga BPN 13 sampai dengan 15 Mei 2026 mendatang. Pelaksanaan tugas Kabid Pelayanan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah, Kalsum Angku, mengatakan kota haji Sulawesi Tengah tahun ini sebenarnya berjumlah 1.753 orang. Namun, 2 jemaah mengalami mutasi keluar daerah sehingga jumlah jemaah yang diberangkatkan dari Sulawesi Tengah menjadi 1.751 orang. Dan sampai sebut saudara, kloter pertama atau BPN 9 telah diberangkatkan lebih dulu pada 8 Mei 2026 setelah masuk asrama haji Palu sehari sebelumnya. Dan kloter tersebut terdiri dari jemaah asal Kota Palu, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Morowali. Dan Kalsum menjelaskan seluruh jemaah terlebih dahulu masuk ke asrama Haji Palu untuk menjalani persiapan akhir sebelum diberangkatkan ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Dan persiapan tersebut meliputi pembagian boarding, pas pemeriksaan administrasi hingga koordinasi keberangkatan menuju embarkasi. Dan menurutnya satu hari sebelum keberangkatan seluruh boarding pas jemaah telah dibagikan agar proses di bandara berjalan lebih lancar. Dan dalam satu kali pemberangkatan sekitar 180 jemaah diangkut menggunakan 5 unit bus yang telah disiapkan oleh Dinas Perhubungan. Dan para jemaah dijadwalkan berkumpul sejak dini hari untuk mengikuti rangkaian persiapan sebelum menuju bandara. Dan ia juga menambahkan proses pendampingan dilakukan langsung oleh panitia penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Sulawesi Tengah hingga penyerahan jemaah kepada PPIH Embarkasi Balikpapan. Nah, baik, sampai jumpa Sarara. Tata rasa kebersamaan kita di sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri dari ruang dengar Komio. Nanti setelah ini ada rekan Novi yang akan menemani Komio sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Jaya Tinti 10.05 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana Kapten Timnas Argentina Lionel Messi menyatakan dukungannya agar Neymar dapat berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia 2026 meski posisi rekan timnya tersebut di skuad Brasil masih belum menemui titik terang. Spekulasi mengenai kembalinya Neymar mencuat setelah penyerangan muda Estafao menderita cedera hamstring saat membela Chelsea melawan Manchester United pada akhir April lalu. Kondisi ini membuka peluang bagi Ancelotti untuk meninjau ulang komposisi squad selection jika Neymar mampu menjaga kebugarannya bersama Santos FC. Lionel Messi menegaskan hubungan pribadinya yang sangat dekat dengan mantan rekan setimnya ini di Barcelona dan Paris Saint-Germain tersebut saat memberikan pertanyaan mengenai situasi ini.

Kareba Kaupuna, seorang jemaah haji asal Kota Palu, Nurbaya Abdul Rahman, dipulangkan ke daerah asal pada hari Sabtu 9 Mei 2026 setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat kelayakan terbang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di Embarkasi Haji Balikpapan. Pemulangan dilakukan dengan pendampingan tim kesehatan dari Kota Palu serta petugas Kementerian Haji dan Umroh guna memastikan kondisi jemaah tetap terpantau selama perjalanan. Sebelumnya pada hari Jumat malam, Nurbaya menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan oleh tim medis panitia penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Balikpapan. Berdasarkan berita acara hasil review istitah terkesehatan, jemaah tersebut dinyatakan belum memenuhi standar kelayakan terbang dan memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Dalam dokumen resmi yang ditandatangani oleh Kepala Kesehatan Seksi Kesehatan PPIH Embarkasi Balikpapan, Dr. Taufik Kukuh Widodo, disebutkan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi CKD stadium 5 disertai diabetes mellitus tipe 3, hipertensi serta anemia. Sampai subuh sarara, Fesya Mokareba Saleatinti Sapu A5, Yaku Arnoviantin, Popeye Fekami Panjendiri Kareba Saleatinti Sapu Aono.

0: pindah kok. Pindah kok dulu, nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie ini jerkenku, sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kak, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pali itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah mie kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Deres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang kapa siaran. Jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

0: Pangdut. Bang Epe, jadi dangdut.
1: Di Pro 4 RRI Palu, 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggani.
0: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Dan senang sekali saya Arnov Yantin bisa kembali menemani komio di acara siaran pada hari ini sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan sahabat budaya, kita sudah berada di Mangepe Dade Dangdut. Jadi untuk komio mau bergabung bisa sekali kita sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Mangepe Dade Dangdut. Dan untuk yang bergabung di TikTok, hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk kami yang mau request lagu lewat TikTok juga bisa sekali dengan menyebutkan namanya siapa, asalnya dari mana, dan mau request lagu apa. Oke, sudah ada penelpon sahabat budaya, kita sapa dulu. Halo.
3: Halo.
2: Mangepe Dade Dangdut.
3: Ya, sedang diterjati, Len.
2: Bunda, mau request.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, mau request lagu apa?
3: Lagunya Rito Sugiarto.
2: Apa judulnya?
3: Jangan Marah.
2: Jangan Marah. Oke, nanti kita putarkan, Bunda. Ya,
3: untuk orang di Kabupaten Sindi.
2: Wow, semoga monitor ya. Oke, nanti kita putarkan Bunda, spesial untuk yang ada di Kabupaten Sigi ini. Sama-sama Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you too Bunda. Terima kasih Bunda Asri ya, ini di tombol lutut. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Nanti kita putarkan ya lagunya Jangan Marah ini, yang sedang stay tune bersama kita yang dari Sigi. Nanti kita putarkan, spesial sekali. Dan selanjutnya ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo. Sore Bunda Diana, Mangepe Dade Dangdut.
4: Ya, aku dan tersejati ya.
2: Oke, mau request lagu apa ini?
4: Lagunya Cubit-cubitan.
2: Cubit-cubitan. Oke, nanti kita putarkan Bunda. Sudah ketemu ini. Iya Bunda, terima kasih. Cubit-cubitan dari Elvi Sukaisi ya, nanti kita putarkan khusus untuk Bunda Diana. Oke, di belakangnya kita sapa lagi. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe Dade Dangdut.
5: Ya, sedang terkejat.
2: Iya Bunda Anizar, bagaimana kabarnya?
5: Kabar baik, sehat selalu.
2: Siapa ini? Kayaknya sama deh saya.
5: Dengan Ibu Suryani.
2: Ibu Suryani, iya kan, salah saya, suaranya agak berbeda ini. Bunda Suryani. Jadi Bunda mau request lagu apa ini sore-sore? Apa itu?
5: Masih boleh lagunya.
2: Masih boleh judulnya itu?
5: Edi Diana, di mana ada kamu, di sana ada aku, begitu.
2: Di mana ada kamu, di situ ada aku.
5: Iya.
2: Oke, ini.
5: Makasih Mbak Dinda.
2: Novi. Halo.
5: Iya. Iya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Suryani yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Satu lagi ya sahabat budaya, kita terima penelpon di belakangnya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe Dade Dangdut.
6: Ya, aku dangdut terjemput.
2: Iya, Bapak Ali, bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah,
2: Alhamdulillah. Jadi mau request lagu apa ini?
6: Lagunya Indonesia Restu.
2: Judulnya apa itu?
6: Takdir Restu.
2: Takdir Restu.
6: Iya.
2: Oke, nanti kita putarkan dari Imam S. Arifin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bapak Ali ini di Taipas. Semoga sehat selalu dengan keluarga. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Mangepe Dade Dangdut di sore hari ini. Ini sudah masuk juga sahabat budaya, requestan dari TikTok. apa ini, saya membacanya Valid BKL. Halo, selamat sore. Terima kasih sudah stay tune bersama kita di TikTok RRI Palung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kudangdut tersejati dari dari Mira di Palolo. Mau request lagunya Lesti, judulnya Egois. Oke, nanti kita putarkan tentunya. Sebentar saya carikan dulu Egois dari Lesti. Adakah? Oh, ada. Nanti kita putarkan khusus untuk Mira di Palolo. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Mangai Pedadi Dangdut di TikTok. Untuk komio yang bergabung juga di TikTok, ada siapa ini? Ada Syahrun, ada Afka. Boleh sekali request-request lagu dangdutnya tentunya di Mangai Pedadi Dangdut di sore hari ini. Nanti kita akan putarkan satu persatu request-annya. Baik, sahabat budaya. Dan sahabat budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 15 lewat 19 menit. Sesaat lagi kita akan menantikan azan asar untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, tepat pukul 15 lewat 21 menit. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Komius sudah mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggani.
4: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Sampai subuh Sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini.
7: Request dari Dedi Dangdut di sini.
6: Mengepe Dedi Dangdut.
8: Mengepe Dedi Dangdut.
6: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Terima kasih sahabat budaya masih setia bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Mange Peda Dedangdut. Ini sudah ada requestan juga yang masuk di TikTok dari siapa ini sebentar? Dari Syarif Marhum dari Toli Toli. Oke, mau request lagu Darah Biru punya Christina. Oke, nanti kita putarkan setelah pas jam ya, Kak. Dan selanjutnya kita terima lagi penelpon kita di telepon ini. Halo.
3: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda Dedangdut. Dengan siapa ini?
3: Dengan Tuan Labuan.
2: Oke, Bunda mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Manis Menanjakku judulnya Hujan di Malam Minggu.
2: Hujan
3: lagi hujan.
2: Aduh, Hujan di Malam Minggu.
3: Iya.
2: Punya Manis Menanjakku. Iya. Oke, sebentar iya, saya carikan dulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana ini malam minggu malah hujan ya sahabat budaya. Tapi tenang saja, kita selalu menemani malam minggu kami di Pro 4 RRI Palu. Jadi tetap stay tune bersama kami sahabat budaya. Dan selanjutnya di belakangnya kita sapa lagi. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda Dedangdut. Iya, Bapak Udin, mau request lagu apa?
4: Terbayang-bayang di mata.
2: Terbayang-bayang di mata. Siapa ini yang menyanyikan? Terbayang-bayang di mata. Oke. Oh, Nasutra ini ya, Bapak?
4: Iya, terima kasih, Novi.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terbayang-bayang di mata. Kita sudah dapat 3 lagu. Jadi, sahabat budaya, untuk kom yang mau bergabung masih bisa ya. Kita tunggu atensinya. Oh, ini ada siapa ini? Rahim Ahmad Flores. Halo, salam dangdut Mbak Novi. Iya, dari Flores NTT. Wow. Siaran Pro 4 RRI Palu sampai Flores NTT ini ya. Mungkin Bang Rahim Ahmad mau request-request lagu, bisa sekali loh. Mau request lagu apa? Judulnya nanti kita putarkan. Tadi juga sudah ada beberapa requestan lagu loh. Dari TikTok sudah ada 2. Yang satu tadi sudah kita putarkan. Selanjutnya punya Bang Syarif, nanti kita putarkan mungkin setelah pas jam ya sahabat budaya. Oke, sahabat budaya, terima kasih untuk kami yang masih setia bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Kita di Mange Peda Dedangdut masih dengan sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
0: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
5: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYGG atau peak dan PIG atau PIG terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

Kariba Pamulana, FIFA resmi mengubah aturan disiplin Piala Dunia 2026 yang membuat sejumlah pemain terbebas dari hukuman akumulasi kartu pada babak kualifikasi. Keputusan ini memastikan bek Argentina, Nicolas Otamendi dan gelandang Ekuador, Moises dapat tampil pada laga pembukaan negaranya di Piala Dunia 2026. Dalam pernyataan resminya, FIFA menyebut perubahan aturan dilakukan agar setiap negara dapat menurunkan skuad terbaik mereka di turnamen terbesar sepak bola dunia, sekaligus tetap menjaga keadilan dan integritas kompetisi. Aturan baru tersebut menyatakan kartu kuning tunggal maupun hukuman larangan bermain satu atau dua pertandingan akibat akumulasi kartu di babak kualifikasi tidak lagi dibawa ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun hukuman berat akibat kartu merah tertentu tetap berlaku hingga pemutaran final.

Punah rumah tahanan negara kelas 2B Donggala menggandeng aparat penegak hukum setempat guna memperketat pengamanan di lingkungan rutan. Kepala rutan kelas 2B Donggala, Rusli Suryadi, mengatakan keterlibatan APH penting untuk mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, khususnya dalam memerangi handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Rusli menyebutkan untuk memastikan lingkungan rutan tetap bersih dari narkoba, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala. Keterlibatan BNNK Donggala lanjutnya tidak hanya untuk pelaksanaan tes urin terhadap sejumlah jajaran pegawai dan warga binaan, tetapi juga mendukung program pencegahan serta rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. Selain tes urin, pihaknya turut melibatkan unsur TNI dan kepolisian dalam melaksanakan penggeledahan blok hunian warga binaan baik secara rutin maupun insidental dalam waktu-waktu tertentu. Sampai subuh sarara, Fesia Mokareba Saleat Inti, Sapu Auno, Yaku Arnoviantin, Popeye Kapi Panjili, Rikareba Saleat Inti, Papitu.

0: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.
1: Saya jadi bingung, semua orang berbicara soal naik level. Tapi, kenapa saya masih begini-begini saja sih?
2: Sama, kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan, nunggu gajian, habis lagi.
3: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
1: Ya terus caranya gimana?
3: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
2: Apakah tidak ribet?
3: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
1: Serius?
3: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
2: Berarti kita juga bisa naik level dong.
3: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
1: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
4: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe, Tabe.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: Subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
1: Mengepe Dede Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Bali. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Sembilan puluh tujuh koma lima FM Pro 4 RRI Palu, suara budaya tata sanggani. Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Mange Pedede Dangdut ya sahabat budaya. Dan ini sudah di segmen terakhir, jadi untuk kami mau bergabung masih ada sekitar 30 menit di 0811 456 03875 atau di 421621. Kita sapa dulu, sudah ada yang bergabung. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Pedede Dangdut.
3: Ya, dangdut tersejati le.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Akmal.
2: Iya, di mana?
3: Di Karumba.
2: Di Karumba. Oke, jadi mau request lagu apa?
3: Lagunya Revina Altira.
2: Apa itu judulnya?
3: Mutiara Hidupku.
2: Mutiara Hidupku. Oke, nanti ya, kita putarkan.
3: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Akmal di mana tadi, di Karumba ya. Karumba itu mana ya? Saya belum pernah datang ke sana sepertinya. Nanti kita jalan-jalan ke Karumba. Oke, saya carikan dulu Mutiara Hidupku. Tapi yang Revina Elvira sebentar, adakah ini? Karena tadi belum ketemu. Ini punya siapa? Oke, mungkin nanti kita putarkan dengan versi yang Evita Mala ya Akmal, karena yang Revina Elvira itu tidak ketemu. Oke, ke penelpon selanjutnya kita sapa lagi. Halo. Bunda, suaranya terputus-putus ini. Halo.
4: Halo.
2: Iya. Mang Epe Dede Dangdut, Bunda. Iya, Bunda. Jadi mau request lagu apa ini? Bunda, bisa diulangi, suaranya putus-putus. Apa itu judulnya?
4: Judulnya
2: Judulnya apa, Bunda?
4: Ya, tidak jelas kita berpikir.
2: Itu suaranya tidak jelas sekali ini.
4: Tidak ada satu berpikir.
2: Ada
4: Perpisahan. Di anak berpikir.
2: Sebentar.
4: Tidak ada cerita berpisahan.
2: Imam S. Arifin. Tidak ada apa? Air mata tiada arti. Apa?
4: Ada.
2: Bunda, suaranya putus-putus ini. Tidak apa Bunda tadi?
4: Halo.
2: Halo, iya ini jelas. Coba ya, diulang, Bunda.
4: Tidak ada kata berpisah.
2: Oh, tidak ada kata
4: berpisah.
2: Masya Allah. Suaranya putus-putus, Bunda, ini ketemu ini, nanti kita putarkan khusus untuk Bunda Sarina pokoknya.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda di mana? Suaranya kenapa mendengung-dengung sekali? Oke, nanti tapi tetap kita putarkan requestan dari Bunda. Oke, selanjutnya di belakangnya kita sapa lagi. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Pedede Dangdut.
5: Ya, aku dangdut tersejati le.
2: Ini dia yang ditunggu-tunggu, Bung Kadri, mau request lagu apa?
5: Oh, lagunya. Tadi tiada kata berpisah.
2: Iya, tiada kata berpisah tadi dari Bunda Sarina ini.
5: Ya, berarti saya mau pesan lagunya Revina Elvira, Pertemuan.
2: Aduh, ada pertemuan, ada perpisahan.
5: Iya. Harus itu. Kan ini apa? Penasaran dengan Nona Novi.
2: Aduh.
5: Jadi, kalau ada waktu nanti kita silaturahmi.
2: Boleh dong.
5: Iya. Oke, makasih Nona Novi.
2: Siap.
5: Selalu bersama keluarga.
2: Amin.
5: Nona Novi.
2: Iya, amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, punya Revina Alfira ya Bung Kadri tadi. Pertemuan. Oke, ketemu nanti kita putarkan. Satu lagi ya sahabat budaya ke penelpon terakhir karena waktu tidak memungkinkan. Kita sapa lagi untuk penelpon terakhir. Halo.
6: Halo, assalamualaikum dan selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dade Dangdut.
6: Ya, aku Dangdut Tersejati.
2: Iya, dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Mahendra.
2: Oke, Bapak Mahendra mau request lagu apa?
6: Jubaida.
2: Jubaida. Oke, nanti kita putarkan.
6: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya, kita sudah ada di penghujung acara. Jadi ini tinggal saya putarkan 4 lagu. Tadi ada requestan dari Akmal, Bunda Sarina, Bung Kadri dan juga Bapak Mahendra di Luwuk. Kita bertemu lagi di Mang Epe Dade Dangdut sesi selanjutnya di esok hari karena waktu yang tidak memungkinkan. Jadi saya tutup program acara di Mang Epe Dade Dangdut sore hari ini cukup sampai di sini. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama saya di Mang Epe Dade Dangdut, baik dari TikTok maupun dari layanan telepon. Kita jumpa kembali di esok hari. Dan saya akan putarkan tadi ada requestan dari Akmal dengan judul Mutiara Hidupku, Evi Tamala.

0: lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tam Pasanggani.
1: Suara budaya Tam Pasanggani.
2: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru.

Kareba Pamulana, ajang Piala Dunia FIFA 2026 diprediksi bakal menghadirkan banyak kejutan di negara-negara yang tidak terlalu dijagokan sebagai juara utama. Sejumlah pengamat sepak bola dunia mulai menyebut beberapa tim sebagai kandidat kuda hitam yang berpotensi mengganggu dominasi negara besar seperti Argentina, Prancis hingga Brazil. Dikutip dari bolaokezone.com, salah satu negara yang paling banyak diperbincangkan adalah Jepang. Tim Samurai Biru dinilai memiliki perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pemain Jepang kini tampil di liga-liga top Eropa dan memiliki pengalaman menghadapi klub maupun tim nasional besar dunia. Pada Piala Dunia FIFA 2022, Jepang sukses mengejutkan publik setelah mengalahkan Jerman dan Spanyol di fase grup. Penampilan disiplin, kecepatan pemain, serta organisasi tim yang solid membuat Jepang dianggap mampu kembali memberikan kejutan pada edisi 2026 nanti. Kareba Kaupuna, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia PBP3MI Sulawesi Tengah memfasilitasi pemulangan seorang pekerja migran yang sedang sakit dari Malaysia. Pekerja bernama Hamni Masjidin Paramisi asal Kabupaten Parigi Motong tersebut tiba di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu pada Rabu 6 Mei 2026. Setelah tiba di Palu, tim pelindungan BP3MI Sulawesi Tengah langsung memfasilitasi proses pemulangan menuju Kabupaten Parigi Motong guna memastikan pekerja migran Indonesia dapat kembali dengan aman dan diterima oleh pihak keluarga. Dalam proses penelusuran alamat keluarga, tim BP3MI Sulawesi Tengah tiba di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Motong dan berkoordinasi dengan PLH Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Motong Abdul Malik Ibrahim. Sampai sumpah sarara, Fesya Mukareba Salea Tinti, Sapu Papitu, Yaku Arno Fiantin, PPV kami Panjeliri Kareba Salea Tinti, Sapu Sasio.

0: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
1: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
0: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
1: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
0: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
1: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
0: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
0: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green.
2: Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya tepat pukul 18:03 dan diawali dengan lagu-lagu islami. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat

dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah. Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbelasungkawa.

Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turun."

bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda,

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang mulia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGS selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe.

ini kita main permainan beko. Di Indonesia namanya beko, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji beko yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji beko beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji beko yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji beko dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji beko tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji beko yang diambil berbeda. Di level 1, biji beko harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji beko setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji beko yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji beko yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: total belanjaannya 120.000 ya Bu?
1: Oke.
0: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
1: Aduh, setiap bawa tas belanjaan Mbak. Pakai tas plastik itu Jo.
0: Plastiknya berbayar ya Bu?
1: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
2: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
3: Di mana, Ma?
1: Papa cepat jemput. Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja. Biar tidak usah lagi kita bawa bayarin kantong plastik.
3: Oh.

0: Rosalia, Tinti, Sopo, Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Petri diproyeksikan menjadi andalan Spanyol di Piala Dunia 2026. Gelandang FC Barcelona itu tampil konsisten sepanjang musim ini. Meskipun berusia 23 tahun, Petri sudah mencatat 40 penampilan bersama tim Spanyol. Perkembangannya tersebut semakin pesat bersama Barcelona di musim ini. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Pedri menjadi pemain penting lini tengah Spanyol. Namun langkah Spanyol terhenti setelah dikalahkan Maroko pada babak 16 besar. Kini Pedri diharapkan membawa Spanyol melangkah lebih jauh pada Piala Dunia 2026 dan tim Matador disebut memiliki peluang mencapai partai final turnamen. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente memuji kualitas permainan Pedri di lapangan dan ia juga menilai sang gelandang memiliki kemampuan lengkap dan juga profesional. Kareba Kaupuna Ketua TPPKK Kota Palu Dia Puspita didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Rohmat Jasin meninjau langsung pelayanan kesehatan. Peninjauan tersebut dilakukan di Puskesmas Birobuli Selatan pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Turut hadir pendampingan dalam kesempatan tersebut Kepala Puskesmas Birobuli Selatan beserta sejumlah anggota TPPKK Kota Palu. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pelayanan HPV DNA dan IPA tes yang kini sudah dapat dilakukan di seluruh puskesmas sekota Palu. HPV DNA dan IPA tes merupakan dua metode screening penting dalam mendeteksi resiko kanker serviks atau kanker leher rahim. Kedua metode ini memiliki pendekatan dan keunggulannya berbeda namun saling melengkapi dalam upaya deteksi dini yang lebih komprehensif. Sampai sebesar arafes yang mau kareba saleatin ti sapu sasio. Yaku Arnofiantin, PPK kami banjir lirik kareba saleatin ti 20.

0: dalamnya.
1: Hei, kok anak baru eh?
2: Iya kak.
1: Itu apa yang kau bawa?
2: Ini bekal makan siang kok kakak.
1: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
2: Iya kakak.
1: Itu temanmu toh?
2: Iya kak.
1: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
2: Iya kakak.
1: Ingat 5 eh, jangan kurang.
2: Iya kakak.
1: Kasih lebih boleh.
3: Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
1: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
3: Oh iya eh.
1: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
3: Tapi saya takut kalau dilapor.
1: Tidak usah takut.
4: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
5: Hei, Ucup.
1: Iya.
5: Angkat itu sampah itu, eh?
1: Iya, Pak.
3: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
1: Hei, guru itu anu, kau kira...

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu Soro Budaya Tapasanggani. Dan di Tesa Tokeli kali ini kita akan membahas tentang salah satu warisan budaya Nusantara yang begitu menarik tentunya, yaitu alat tenun Sunda tradisional sahabat budaya. Karena memang dalam budaya Sunda menenun bukan hanya kegiatan membuat kain, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun tentunya. Dan salah satu alat tenun tradisional yang dikenal adalah alat tenun gedogan. Alat ini terbuat dari kayu dan bambu dengan bentuk yang sederhana, namun mampu menghasilkan kain tenun yang indah dan bernilai budaya tinggi tentunya. Dan dalam masyarakat Baduy sendiri, alat tenun ini dikenal dengan sebutan pakara atau raraga sahabat budaya, yaitu seperangkat alat untuk menenun kain tradisional. Dan menariknya sahabat budaya, kegiatan menenun biasanya dilakukan para perempuan di sela-sela aktivitas sehari-hari, mulai dari mengurus rumah hingga bekerja di ladang. Dan hal ini menunjukkan bahwa menenun menjadi bagian dari penting dalam kehidupan dan juga identitas masyarakat Sunda serta Baduy.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Halo para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu muncul dominasi Brazil dengan 5 gelar juara dunia yang membuat negeri Samba dikenal sebagai raja sepak bola dunia. Tak hanya itu, Jerman dan Argentina juga menjadi langganan juara dengan permainan yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia.

Sahabat budaya, alat tenun gedogan ini memiliki banyak komponen dengan fungsi masing-masing. Ada suri atau sisir yang digunakan untuk merapikan benang, kemudian taropong sebagai tempat benang pakan, hingga barera yang membantu merapatkan hasil tenunan agar kain menjadi kuat dan juga rapi. Dan semua alat tersebut dirancang sederhana tetapi sangat fungsional tentunya, sahabat budaya. Selain itu ada juga alat tambahan seperti kincir untuk memintal benang dan dadampar sebagai tempat duduk penenun. Dan juga sahabat budaya, proses menenun membutuhkan ketelitian, kesabaran dan juga keterampilan tinggi karena seluruh proses dilakukan secara manual tanpa mesin modern. Dan keunikan dari alat tenun tradisional ini juga terlihat dari beragam istilah daerah yang digunakan. Misalnya alat perapat benang disebut beliga di Tapanuli dan penete di Polewali Mandar. Dan hal ini menunjukkan kekayaan budaya tenun Indonesia itu sangat beragam dan juga dari satu daerah ke daerah yang lainnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah perkembangan teknologi yang modern, keberadaan alat tenun tradisional perlu terus dijaga dan juga dilestarikan, sebab kain tenun bukan hanya produk kerajinan tetapi juga menyimpan nilai sejarah, filosofi, dan identitas budaya masyarakat Indonesia tentunya. Dan kini banyak komunitas kreatif yang mulai mengenalkan kembali seni menenun kepada generasi muda melalui pelatihan, pameran, hingga media sosial. Dan harapannya sahabat budaya, tradisi tenun tidak hilang ditelan zaman dan tetap menjadi kebanggaan budaya Nusantara tentunya. Melestarikan budaya bisa dimulai dari hal yang sederhana seperti mengenal proses pembuatannya, memakai produk lokal, hingga mendukung para pengrajin tradisional agar tetap berkarya, karena budaya akan tetap hidup jika terus dijaga bersama. Dan sahabat budaya, demikian perbincangan kita kali ini tentang alat tenun Sunda tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Semoga menambah wawasan dan juga kecintaan kita terhadap warisan leluhur yang penuh nilai seni dan juga makna kehidupan. Dan sahabat budaya, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Nanti setelah ini Komnya akan ditemani oleh rekan Ratu Balgi sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Arnovian tim pamit undur diri. Terima kasih sudah setia bersama kami di Pro 4 RRI Palu, dan juga tetap cintai budaya Indonesia karena budaya adalah jati diri bangsa. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Deres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang kapa siaran. Nah, jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: Ama, keren ini tampal ya. Pemandangannya, suasananya. Burhan, pinjam dulu pilox mudan.
1: Oba apa? Kok ewang? Berpinjam pilox?
0: Saya mau tulis namaku di jembatan ini supaya keren.
1: Keren matamu itu. Toh bahaya.
0: Biasa Jo.
1: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
0: Ama, cuman sedikit juga tulisannya.
1: Ewang, sedikit-sedikit. Tapi bikin sakit mata. Kukira ini dibuat dengan biaya sedikit. Bagaimana kok tanya kita mau bagus, mau gagah? Kalau semua orang modelnya kayak kok ini. Kasihan betul.
2: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
0: Jadi Dan, di mana saya tulis nama aku, kasihan?
1: Sana ya, kopi gitu tulis di batu nisan saja.
0: Batu nisan?
1: Puas kau?
0: Hai, berarti mati itu.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Pasanggani. Sampai jumpa Sarana selanjutnya. Kami akan mengajak Anda untuk terhubung dengan rekan kami Iksan yang akan melaporkan mengenai penyerahan kloter 10 jemaah haji Sulawesi Tengah di Aula Embarkasi Balikpapan. Rekan Iksan, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih pendengar keempat RRI Palu dan pendengar RRI Palu di manapun Anda berada. Saya Iksan Syadi, saat ini saya berada di Embarkasi Balikpapan di mana saat ini sedang berlangsung acara penyerahan kloter 10 jemaah haji Sulawesi Tengah asal dari Kojo Una-Una, Sigi dan Palu. Jumlah jemaah haji yang akan diserahkan pada malam hari ini berjumlah 360 jemaah. Dan dapat kami informasikan juga pendengar untuk malam hari ini jemaah haji dibagi dalam dua trip yang tadinya tiba di Embarkasi Balikpapan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk trip pertama dan jam 17 waktu Indonesia Tengah pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk trip kedua. Dan nantinya acara akan dibuka oleh Kepala Kementerian Haji Balikpapan dan nantinya juga akan diserahkan oleh Asisten Pemerintahan dan Desa Seda Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Farid Rifai Yotolembah secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Iksan atas laporannya. Kita kembali melanjutkan acara sampai selesai.
2: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM.

0: Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sengaja.

Karya Bapak Maulana, masa depan ekosistem kars di Kabupaten Banggai, Kepulauan menemui titik terang. Hal itu berdasarkan rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada 28 April 2026. Yang mana DPRD Sulteng secara resmi mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk mencabut seluruh izin usaha pertambangan IUP batu gamping di wilayah tersebut. Pertemuan yang berlangsung di Baruga, lantai 2 DPRD Sulteng ini dihadiri perwakilan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan serta koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam barisan lawan sistem atau balas. Kareba Kaupunda Jemaah Haji dari Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah bakal bertolak ke Palu pada hari Minggu. Pelepasan dipusatkan di Masjid Agung An-Nur, Jalan MT Haryono, Kelurahan Luwu, Kecamatan Luwu. Kepala Bagian Kestra Setda Banggai Muhammad Rifai Mahiwa mengatakan JCH dilepas Sekretaris Daerah atau Sekda Muhammad Ramli Tongko. Bupati Banggai Amiruddin berhalangan hadir karena tengah berada di Jakarta. Diketahui ada 163 calon jemaah haji asal Banggai. Mereka bertolak dari Luwuk menumpangi pesawat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Hal ini sebagaimana rundown dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Banggai. Di hari yang sama, jemaah calon haji masuk asrama haji transit Palu pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Lalu jemaah calon haji berangkat dari kota Palu menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Trip pertama pada pukul 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Trip kedua di pukul 10 sampai 50 menit waktu Indonesia Tengah. Jemaah calon haji trip pertama masuk asrama haji Balikpapan pada pukul 8 dan trip kedua pada pukul 11. Di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, jemaah calon haji menuju Jeddah Arab Saudi pada hari Selasa pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sabtu besar Arab, semoga rebasal ya, Tinti Ruapuluh, Yaku Ratu Balkis.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Aduh, dia sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis bisa hadir menemani Anda semua di malam hari ini tentunya. Apa kabar untuk Anda semua di malam minggu ini ya? Apakah ada yang lagi jalan-jalan atau mungkin hanya sekedar keluar untuk beli makanan terus balik lagi menikmati makanan bersama keluarga? It's okay, pilihan kita ya, terserah kita mau seperti apa. Yang pasti bagaimana caranya malam ini dinikmati dengan orang-orang tercinta tentunya. Apa kabar untuk Anda semua? Kita ada di Rekas Lagu Nusantara. Silakan, saya menantikan Anda di 421621 atau di 0811 456 0375. Kita ke penelpon pertama yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Dengan siapa ini?
1: Bersama Sarifudin Jalan Jamur.
0: Pas siapa? Sarifudin di Jamur. Ya. Oke, baik. Pas apa Sarifudin mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Bugis.
0: Judulnya?
1: Boboyang gue tadi malam minggu.
0: Iya.
1: Coba carikan judulnya Utana Cundai.
0: Bisa diulang?
1: Dutana.
0: Kusana?
1: Dutana Cundai.
0: Dutana. Dutana Cundai. Oke, lagi Dutana Cundai. Ayy, tidak ada leh.
1: Tidak ada. Kalau begitu anak pampung.
0: Yang mana?
1: Anak pampung.
0: Anak?
1: Anak pampung.
0: Anak bambung. Anak bambung.
1: Ada deh.
0: Oke, sebentar saya putar lagunya.
1: Ada.
0: Oke, ada.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Sarara, kita masih menantikan untuk Anda yang pengen bergabung di line telepon kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara, Masang Barat, di Tuan Jalan Kasih, yang kita nampak setengah, depan yang dapat kembali ke Barat.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dan Bung Joni Barat.
0: Bung Joni di Jalan Jati.
2: Iya, sekarang lagi tempatnya Bunda Sri ya, terbukti.
0: Oh, begitu.
2: Iya. Salam berkecil, kalau hujan, hujanan.
0: Oh, hujan kah?
2: Iya, habis antar teman kan lihat di kampus, dalam kampus.
0: Oke, oke, oke, baik. Mau dengar lagu siapa?
2: Lagu daerah ini, Bunga Alifka.
0: Halifa?
2: Alifka.
0: Alifka judulnya apa?
2: Alifka, judulnya Tovemo Nolinja.
0: Tovemo
2: Nolinja.
0: Nolinja.
2: Oke, terima kasih teman-teman, sampai selalu.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bung Joni tadi bergabung. Silakan, saya nantikan Anda lagi untuk bergabung di line telepon kita. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara bersama Mbak Ratu. Bagi
0: yeah. Halo Bung Kadri.
3: Iya, halo juga Mbak Ratu.
0: Oke, okay. Mau dengar lagu siapa? Malam
3: lagu Minang.
0: Lagu Minang yang mana?
3: Lagu judulnya Jatuo Cinto.
0: Jatuo Cinto.
3: Fauzana.
0: Oke, sebentar saya putarkan lagunya.
3: Terima kasih Mbak Ratu, saya selalu bersama keluarga. Selamat bertugas. Dan selamat bermalam minggu.
0: Selamat bermalam minggu. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Sarara. Ini sudah ada 3 lagu ya. Langsung saja kita dengarkan. Yang pertama ada Anak Bambong. Ini dia, untuk Anda semua.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, suara Budiata Pasanggani, Samsung Sarara. Dan kembali saya menantikan Anda di line telepon. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Moderatur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata aku minta maaf deh.
0: Minta maaf kenapa?
1: Lagi sama sekali malam, pasal maaf sebelumnya belum tutup. Tapi aduh, Barat lagi menyiar, maafin.
0: Oke, Bunda Hanin, apa kabar?
1: Kabar baik, Bunda Ratu.
0: Oh, luar biasa.
1: Tapi yang cantik, zaman.
0: Ih, macaci begitu. Oke, Bunda Nin, mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Manado, Pigijo dan Dia.
0: Pigijo
1: dan Dia.
0: Pigijo dan Dia.
1: Iya, makasih Bunda Ratu.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Sarara. Tadi ada Bunda Hanin, saya masih menantikan yang pengen bergabung. Silakan ya. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara. Dengan siapa ini?
2: Dengan orang Taipa. Berapa?
0: Pak Ali di Taipa.
2: Iya.
0: Baik, Pak Ali mau dengar lagu siapa?
2: Lagu Minang.
0: Lagunya siapa?
2: Lagu Minang.
0: Lagu Minang yang mana?
2: Inte Palara.
0: Maaf diulang.
2: Inte Palara.
0: Inte Palarang itu.
2: Cinto.
0: Cinto.
2: Nalarang.
0: Cinto Nalarang.
2: Palarang.
0: Nah lah rang.
2: Bukan nah. Eh.
0: Nalarang. Nalarang. Sebentar saya cari dulu.
2: Sama saja Cinto Nalarang.
0: Cinto Talarang ya.
2: Iya.
0: Oke, Elsa Pitaloka. Sebentar saya putar lagunya ya.
2: Iya, oke.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya butuh dua penelpon lagi yang pengen bergabung. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Request lagu Nusantara.
3: Terus lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa siapa ini?
3: Baru masuk.
0: Iya, baru kedengaran ya.
3: Iya, suaranya Arno Bumisanggung.
0: Oh, Pak Arnold dan.
3: Iya, masih kebagabung.
0: Lama tidak bersua ini.
3: Betul.
0: Apa kabar?
3: Ya, kabar baik. Rindu kan?
0: Iya, you know. Oke. Okay. Mau dengar lagu siapa ini?
3: Percuma aja.
0: Percuma?
3: Iya.
0: Amat. Percuma berita susah di rantau. Susah di bumbu sagu pindah noh.
3: Oke, benar itu.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon. Ini masih cukup ya. Satu, dua, oh tidak. Ya sudahlah, kita terima dulu. Halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
4: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
4: Ibu
0: Asri ya.
4: Iya.
0: Mau dengar lagu siapa, Le?
4: Lagunya Bugis, boleh?
0: Yang mana, Tuj?
4: Anak Ogi Wanuaku.
0: Anak Ogi?
4: Wanuaku.
0: Wanu.
4: Wako.
0: Wako. Anak Ogi Wanuaku, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat Sarala, langsung saja kita ke lagu-lagu yang sudah di-request.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada dalam paket siaran mini drama legenda Batu Baga Jelmaan Putra Nelayan, persembahan Teater Angkasa RRI Palu. Sahabat budaya, di sudut Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah ada sebuah tempat bersejarah yang menyimpan cerita legenda mengapa ada batu besar menyerupai kapal bisa terdampar di sana. Konon kisahnya, pada zaman dahulu ada seorang lelaki parubaya bernama Intobu yang hidup pas-pasan bersama anak lelaki semata wayangnya bernama Impala. Kehidupan mereka sangat bergantung pada perahu kecil yang digunakan untuk menangkap ikan di pesisir pantai. Hasil tangkapan itu mereka jadikan lauk untuk dimakan sehari-hari dan sisanya untuk dijual. Suatu hari terbersit dalam hati Impalak untuk merubah nasib perekonomian keluarga. Impalak merasa dengan berlayar di lautan luas dengan kapal yang lebih besar, maka hasilnya akan lebih banyak. Namun Intobu sang ayah enggan melepas anaknya pergi jauh darinya. Mampukah Impalak merubah nasib keluarganya? Apa yang akan terjadi kepada Impalak setelah mengikuti kapal besar yang berlayar di lautan luas? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.
1: Cepat kemari nak, bantu bapak menarik jaring ini.
2: Iya pak, tunggu pak. Dingin sekali udara malam ini. Seperti tidak sanggup saya masuk ke dalam air.
1: Tidak seberapa ini. Bukannya sudah biasa kita seperti ini?
2: Itulah, tiap malam begini terus saja aktivitasnya kita. Bapak tidak ada keinginan melaut di tengah-tengah sana kah?
1: Kita cuma punya perahu kecil ini nak. Tidak berani bapak ke sana. Apalagi kalau musim ombak seperti ini.
2: Betul juga. Tapi coba bapak lihat hasil yang kita dapatkan ini. Hanya habis untuk dimakan saja.
1: Tidak apa nak. Yang penting kita tidak kelaparan.
0: Keinginan Impalak untuk ikut berlayar di kapal yang lebih besar semakin kuat setelah melihat warga kampung lainnya yang pernah ikut kapal baga itu memiliki tabungan dan kehidupan yang lebih baik.

0: Terus, berapa lama kamu akan ikut?
1: Pak, saya hanya ingin memperbaiki nasib keluarga kita. Coba Bapak lihat anak-anak di kampung sebelah. Mereka sudah makmur, Pak, setelah ikut kapal baga. Saya juga ingin seperti mereka.
0: Memang betul, nak. Hanya saja, tidak sedikit orang yang tidak kembali bersama orang tuanya setelah mencicipi kemakmuran.
1: Tenang saja, Pak. Anakmu ini berjanji. Setelah aku mengumpulkan uang yang banyak untuk kehidupan kita, maka aku akan segera pulang menjemput Bapak.
0: Itulah yang Bapak takutkan, nak. Di saat kamu sudah sukses di sana, kamu jadi lupa diri. Kamu jadi lupa sama Bapak.
1: Aku berjanji, Pak. Itu tidak akan pernah terjadi. Izinkan aku berangkat, Pak. Karena restu darimu akan sangat berarti untukku.
0: Kalau memang itu yang menjadi keinginanmu, nak, Bapak ikhlas melepasmu berlayar ke kejauhan. Asalkan kamu tidak melupakan Bapak. Kamu harus janji akan selalu memberi kabar kepada Bapak setiap saat, ya, nak. Dan begitu kamu sukses, kamu harus segera pulang, nak.
1: Impalak janji, Pak. Tidak akan melupakan Bapak dan kampung kita. Begitu Impalak sukses, Impalak akan langsung pulang ke sini.
0: Baiklah, nak, kalau begitu. Kemasi barang-barangmu, jangan ada yang terlupakan. Bawalah selimut tebal, karena kamu gampang merasa dingin.
1: Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah mendukung cita-citaku. Bapak, aku pamit ya. Bapak jaga kesehatan. Jangan melaut dulu kalau udara dingin atau kalau cuaca tidak memungkinkan.
0: Iya, nak. Kamu juga jaga kesehatan selama di sana. Tetaplah jadi orang yang baik. Dan ingat, kasih kabar ke Bapak setiap saat.
1: Iya, Pak. Akan Impalak ingat pesan Bapak. Tunggu kepulangan Impalak, Pak.
0: Iya, nak. Pergilah. Kapal sudah mau berangkat. Sana cepatlah naik.
2: Akan menjadi anak yang berbakti dan akan menjadi orang yang sukses. Doakan Impalak ya, Pak.
3: Perlahan-lahan, kapal baga yang ditumpangi Impalak menjauh meninggalkan dermaga. Dan Intobu yang tak henti-hentinya menyeka air matanya melepas kepergian anak semata wayangnya. Hari-hari berlalu dengan begitu cepatnya dan Intobu kembali melakukan aktivitasnya sebagai nelayan seorang diri. Tidak terasa, 6 bulan sudah ia berpisah dengan anaknya. Dan untuk pertama kalinya, kabar dari anaknya Impalak ia terima melalui secarik surat.
4: Hei Intobu, sudah ada kabar dari anakmu Impalak?
0: Sampai hari ini belum ada kabar darinya. Saya juga jadi khawatir.
4: Jangan-jangan dia sudah lupa dengan dirimu, Intobu.
0: Ah, mana mungkin Impalak melupakan aku. Dia sangat sayang kepadaku.
5: Buktinya dia tidak pernah mengabarimu. Dahulu waktu putraku ikut pelayaran kapal baga, tiap 2 minggu dia mengirimi aku surat.
4: Betul itu, Intobu. Mungkin saja Impalak sudah melupakanmu dan sudah hidup enak di sana.
0: Kalian bicara apa? Yang tahu Impalak itu adalah saya, bapaknya. Impalak adalah anak yang baik. Sudah, jangan bicara yang tidak-tidak. Sini, bantu saya mengurai jaring ini.
5: Atau jangan-jangan Impalak sudah menikah dengan gadis di sana, Intobu.
4: Nah, itu bisa jadi, Intobu. Kabarnya, gadis-gadis di sana cantik-cantik.
0: Kalian tunggu saja. Pasti anakku itu akan mengirimkan kabar baik itu kepadaku.
4: Semoga saja, ya.
2: Intobu, oh Intobu, ada surat dari anakmu Impalak.
0: Iya, apa kau bilang? Anakku pasti akan mengirimi aku kabar. Kalian lihat kan?
3: Tanpa menunggu lama, Intobu langsung membuka surat dari anaknya itu. Alangkah bahagianya Intobu membaca isi surat itu yang mengabarkan bahwa Impalak sudah menemukan mata pencaharian yang baik di sana.
1: Pak, ini anakmu Impalak. Maafkan Impalak, Pak, yang terlambat mengabari Bapak. Alhamdulillah, saat ini Impalak sudah memiliki pekerjaan yang lebih baik. Ini ada sedikit Impalak kirim untuk Bapak belanjakan. Tetap jaga kesehatan di sana, Pak. Impalak pun di sini akan selalu berhati-hati. Impalak belum bisa pulang saat ini.

0: anak janji akan segera kembali menemui bapak di saat anakmu ini benar-benar menjadi orang yang sukses. Im Palak sangat merindukan bapak.
1: Iya nak, bapak pun sangat merindukanmu nak. Hei, kalian lihat ini. Anakku tidak hanya mengirimi aku kabar, tapi lihat ini, dia juga mengirimi aku hasil kerja kerasnya di sana.
2: Wah, Intobu, sungguh beruntung kau mempunyai anak seperti Im Palak yang selalu memperhatikanmu.
3: Kapan rencana Im Palak kembali ke sini, Intobu?
1: Tidak, dia belum bisa kembali. Dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri akan pulang apabila dia sudah menjadi anak yang sukses, agar bisa membanggakan keluarga. Itulah putraku Im Palak.
2: Wah, aku sangat iri padamu. Semoga nanti putraku juga bisa seperti Im Palak.
1: Mengapa anakku sudah selama ini tidak pernah lagi berkabar? Apa yang terjadi padanya? Semoga dia baik-baik saja di sana.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Intobu, kenapa seminggu ini kamu tidak melaut?
1: Saya kurang enak badan. Dan pesan anakku jangan turun melaut kalau lagi sakit.
2: Ya ampun Intobu, sudah hampir 5 tahun anakmu tidak ada kabar, dan kamu masih ingat pesannya.
1: Mungkin Im Palak sibuk dan belum sempat kembali atau kirim kabar kemari.
3: Assalamualaikum. Intobu, ada kabar tentang Im Palak. Saya dengar dari pelabuhan sana.
1: Waalaikumsalam. Sini masuk dulu nak. Duduk dulu di sini, baru bercerita.
2: Berita apa yang kamu dengar di pelabuhan itu kak?
3: Awak kapal bilang ada warga dari kampung kita yang menikah dengan putrinya pemilik kapal baga itu.
2: Putrinya yang punya kapal baga. Apakah kamu yakin dia adalah putranya Intobu?
3: Saya belum yakin kalau yang dimaksud itu Im Palak. Tapi siapa lagi pria dewasa yang ikut kapal baga selain Im Palak?
2: Kalau memang itu Im Palak, sungguh beruntung kamu Intobu memiliki menantu yang kaya raya, dan kamu tidak akan melaut dengan perahu kecilmu yang sudah mulai reot itu.
1: Tidak mungkin Im Palak menikah tanpa memberitahu.
4: Kanda, sebentar lagi kapal kita akan bersandar di dermaga kampung halamannya. Apakah keluargamu sudah tahu?
5: Aku sudah tidak mempunyai keluarga di sana, Dinda. Itulah kenapa saya memutuskan untuk meninggalkan kampung itu.
4: Lantas, apa yang kita lakukan saat berada di sana, Kanda?
5: Aku hanya ingin menunjukkan kesuksesanku kepada orang-orang di kampung itu. Mereka dulu pernah meremehkanku. Aku ingin mereka lihat betapa suksesnya aku sekarang ini.
4: Tidak baik seperti itu, Kanda. Itu namanya sombong.
5: Bukan begitu, Dinda. Kalau saja dulu aku mengikuti kata-kata mereka, mana bisa aku bertemu denganmu? Mana mungkin aku bisa sukses dan menikahimu juga? Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa tinggal di kampung itu tidak akan bisa bertahan hidup.
4: Tapi Kanda...
5: Sudahlah, Dinda. Kamu jangan menghalangiku juga.
6: Kesuksesan telah membuat Im Palak gelap mata dan sombong. Dia tak mengakui keberadaan Intobu ayahnya yang setia menanti kabar dan kepulangannya. Yang ada di kepala Im Palak saat itu hanyalah harta, karena dia sudah muak hidup miskin. Bahkan saat kapal baga yang besar itu hampir memasuki wilayah kampungnya, Im Palak melihat sosok ayahnya Intobu sedang menjaring ikan menggunakan perahu kecil. Im Palak langsung mengalihkan perhatiannya.
1: Itu kapal besar yang mereka ceritakan. Berarti anakku Im Palak ada di atas itu. Ah, betul itu Im Palak anak. Im Palak, ini bapak nak.
4: Kanda, sepertinya bapak yang dibawa itu memanggilmu. Apakah kamu tidak mendengarnya?
5: Aku tidak mengenalnya. Sudah, tidak perlu kamu perhatikan. Mungkin mereka akan meminta uang.
4: Tapi dia seperti sangat mengenalimu, Kanda. Dan tadi dia mengatakan kalau dia...
5: Sudah kukatakan aku tidak mengenalnya. Jangan membuatku marah, Dinda. Hei, pengawal, putar kembali kapal ini dengan kekuatan penuh.
1: Im Palak, putraku, apakah kamu lupa dengan bapak, nak?
6: Kapal baga yang ditumpangi Im Palak memutar balik tepat di dekat perahu milik Intobu dan mengakibatkan gelombang yang mengombang-ambingkan perahu kecil Intobu. Dengan sekuat tenaga, Intobu bertahan agar perahunya tidak terbalik dan tenggelam.
7: Rasakan itu. Aku sudah tidak punya keluarga di sini.
1: Astagfirullah, Impalak. Tunggu keterlaluan perbuatanmu, nak. Kamu sengaja ingin menenggelamkan bapak. Tunggu durhaka kamu, nak. Tuhan akan murka kepadamu.
7: Tidak akan ada yang bisa mengambil kesuksesanku ini. Diamlah kau, dasar tua bangka.
1: Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi anak yang durhaka seperti itu? Mengapa hatinya sudah keras seperti batu? Datangkanlah azab untuknya. Jadikanlah dia batu yang keras seperti hatinya sekarang ini, ya Allah.
6: Tanpa menunggu lama, cuaca di sekitar kapal baga itu menjadi gelap dan berangin. Kapal baga tiba-tiba oleng tersapu gelombang tinggi dan karang. Tak lama kemudian, atas kuasa Allah, kapal tersebut beserta isinya menjadi batu sebagai balasan atas sikap durhaka anak kepada orang tuanya. Sampai saat ini, batu besar jelmaan anak nelayan itu masih ada di Kabupaten Toli-Toli, dan masyarakat Sulawesi Tengah mengenalnya dengan sebutan Batu Baga. Demikianlah drama legenda dengan judul Batu Baga Jelmaan Anak Nelayan, persembahan RRI Palu.
8: Bu, ya? Rita mau berhenti kuliah saja.
9: Kenapa, nak?
8: Rita mau nikah saja, Bu. Kasian ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
9: Jangan, nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, nak.
8: Tapi, Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
9: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
10: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

0: Pak Yonatan, ini mungkin bisa diceritakan kepada kita ini ya, kalau seputar arsitek, seputar rumah adat yang di Bada atau Napu atau Behoa sendiri. Kalau tadi kita dengar ada berbeda begitu, Pak. Mungkin bisa diceritakan kembali kepada kita di sini ke program Paguyuban malam hari ini.
1: Ya, terima kasih. Menambah daripada penjelasan Pak Lembaga Adat dari Napu tadi, perwakilan Napu, terkait etika, itu sangat benar bahwa ketika kita naik di rumah leluhur itu harus pamit. Ada tanda naik, kemudian kita tidak langsung duduk, mereka sendiri yang memberikan sapa, kita harus duduk. Kalau kita belum duduk, jangan dulu duduk. Jadi itu yang nilai etika yang paling pertama. Kemudian berbicara tadi tentang bentuk dan etika masing-masing dari tiga bersaudara ini.
0: Bersaudara.
1: Yang pertama saya jelaskan dulu di Bada ya, karena di Bada itu masih saya dapat tinggal di rumah adat. Dan pada tahun 2016 itu sempat saya bangun rumah adat di dua kampung, bangunan Tambi, Buho dan Runga, itu sempat saya bangun, termasuk yang di Toro juga saya sempat urus administrasinya untuk bermohon menjadi rehab budayanya itu dengan di Solowe. Jadi saya mengatakan bahwa di tiga bersaudara ini memang simbol-simbolnya itu sama, tapi ada bentuk arsitek yang di situ sedikit menonjol. Yang pertama, untuk Bada itu tanduk itu sama dengan Behoa Napu. Kemudian ada irisan paling pertama itu adalah bangsawan di tampan depan bangunan arsitektur Tambi itu. Baris kedua itu adalah bangsawan. Kemudian kalau dalam bahasa daerahnya kami itu Tuana Mahile atau Tuana. Kemudian yang di baris keempat itu adalah kabilah hakim. Kemudian yang di bawah ini ada rakyat biasa, Tauna Maroa. Yang paling bawah adalah Hawi. Hawi itu budak. Jadi budak itu tinggalnya kalau bukan di tempat kayu ini, di bawah rumah lumbung padi. Situ dia tinggal budak pembantu. Kalau
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Species Turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani sampai suku Sarara. Kita berada di pukul 21 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, sebelum Sarara, saya berpada ada di segmen acara Mototura untuk malam hari ini. Baik, sebelum Sarara, kebersamaan dan kekeluargaan harmoni sosial itulah gambaran dari acara makan bersama yang dilakukan di masyarakat di luar ruangan atau sawah, kebun apapun, ataupun pelataran rumah. Dan kegiatan ini sering disebut oleh masyarakat Jawa Barat khususnya Sunda dengan istilah botram. Botram sendiri, dalam kegiatan botram ini biasanya makan disajikan dengan sederhana di atas daun pisang atau tikar, dimakan secara bersamaan sehingga tercipta suasana yang santai, akrab, bahkan diselingi canda tawa dari kaum hawa dan anak-anak termasuk kaum remaja dan bapak-bapak. Seperti yang dilakukan oleh warga Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong, kegiatan botram dilakukan dalam menyambut bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mereka dengan sukacita santap bersama warga sekitar menikmati hidangan sederhana. Dia pun di atas daun pisang dan di dalam gang tanpa adanya batas yang memisahkan. Enok, 47 tahun, adalah ibu rumah tangga dan sebagai ibu RT 05 RW 06 Babakan Sari, Kiara Condong mengatakan kepada RRI dia merasa senang dengan adanya acara botram ini dan baru tahun ini mengadakan acara botram di lingkungan warganya. Keunikan tradisi botram terletak pada cara penyajian dan filosofi sebaliknya. Dalam botram, makanan seperti nasi dan lauk, bauk, sayuran serta sambal disusun sederet di atas daun pisang dan dimakan dalam satu tempat yang sama. Hal ini menggambarkan konsep kebersamaan yang kuat di mana semuanya berbagi apa yang ada tanpa memandang status sosial. Yang menunjukkan filosofis bahwa makanan adalah anugerah yang harus dinikmati bersama tanpa membedakan latar belakang. Tradisi juga mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, rasa syukur, dan saling menghargai.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Sama-sama Sarara, jika kita bicara soal botram, ini adalah tradisi makan bersama khas masyarakat Sunda yang biasanya dilakukan di luar ruangan seperti kebun, sawah, atau halaman rumah. Nah, cara pelaksanaannya sendiri adalah hidangan biasanya disajikan secara sederhana di atas lembaran daun pisang atau tikar, lalu disantap bersama-sama dalam suasana yang akrab. Nah, apa saja sih nilai yang diajarkan dari botram ini, yaitu saling menghargai, di mana duduk sejajar tanpa memandang status sosial mengajarkan rasa hormat dan kesetaraan antara sesama. Sementara itu, kebersamaan dan harmoninya adalah mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga, tetangga maupun kerabat. Nah, kesederhanaannya ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam momen berbagi yang sederhana tentunya. Nah, sama-sama Sarara, di daerah lain juga mungkin punya banyak sekali tradisi yang berbeda. Begitu pula di Palu. Nah, karena memang sama-sama Sarara, acara-acara makan bersama seperti ini merupakan acara yang banyak memberikan kita hal-hal baik ya, hal positif yang tentunya membuat hubungan antara tetangga, saudara itu jadi lebih baik dan lebih akrab lagi. Yaitu karena dengan makan bersama kita bisa mencairkan suasana tentunya. Nah, sama-sama Sarara, kita akan lihat apakah juga ada tradisi yang sama nanti di tempat lain atau di daerah berbeda. Nanti setelah ini kita akan bahas lagi. Itu jangan keluar mana, tetap di Perompa Terari Palu, suara budaya Tamasanggane.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Hari ini sudah sempat begitu ya, dari Balai Bahasa kita undang di sini. Bagaimana ya, dengan bahasa-bahasa daerah yang ya, mungkin orang berpikir itu sudah bahasa benar ya, padahal itu bukan bahasa benar, yang bahasa malah yang sebenarnya tidak patut untuk kita sebutkan begitu. Mm-hmm. Tapi karena dengan anak-anak muda yang sekarang, dengan mungkin dong bilang karena lebih akrab katanya, supaya lebih akrab itu dengan menggunakan iya baya, iya doyo.
8: Dan itu artinya padahal, tidak baik ya.
7: Itu artinya tidak baik sebenarnya. Tidak harus kita ucapkan dengan teman sendiri. Walaupun sebenarnya kata mereka itu mengimplementasikan bahwa kita kedekatan kita dengan seseorang.
8: Dan bahayanya begini, bahaya.

0: Maksudnya begini, kalau dilihat dari aspek religinya, kata bahaya doyo ini kan, kata-kata itu kan doa.
1: Betul.
0: Kalau kita bicara akrab atau bicara mencintai sahabat saudara kita, ucapkan kata-kata yang menjadi doa yang baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, Suara Budaya Pasanggani. Sahabat Sararang, dahulu meja makan adalah saksi bisu dari berbagai cerita keluarga yang mengalir hangat. Suara denting, sendok, dan piring beradu dengan tawa serta diskusi ringan mengenai aktivitas sehari-hari. Namun kini pemandangan tersebut perlahan mulai bergeser. Meja makan yang seharusnya menjadi pusat interaksi seringkali kini terasa sunyi atau justru riuh oleh suara dari layar gawai masing-masing anggota keluarga. Fenomena memudar, tradisi makan bersama bukan sekedar soal perubahan gaya hidup, melainkan tentang hilangnya sebuah ruang komunikasi yang sakral di dalam rumah. Nah, dalam budaya Indonesia, makan bersama adalah simbol kerukunan dan kebersamaan. Meja makan berfungsi sebagai kantor pusat emosional keluarga, di mana orang tua dapat mendengarkan keluh kesah anak dan anak-anak belajar nilai kehidupan melalui obrolan santai. Pakar sosiologi sering menyebutkan bahwa kualitas hubungan keluarga sangat dipengaruhi oleh intensitas pertemuan di meja makan. Di sanalah rasa kepemilikan dan saling mendukung dibangun tanpa perlu pengeras suara. Sahabat-sahabat Sarara, kehadiran ponsel pintar di tangan saat jam makan menjadi tantangan besar saat ini. Istilah pubing, tindakan mengabaikan orang di sekitar demi gawai, sering terjadi tanpa disadari atau alih-alih bertukar cerita. Setiap anggota keluarga sibuk dengan dunia sendiri di balik layar digital. Nah, dampaknya meski duduk di satu meja yang sama, jarak emosional anggota keluarga bisa terasa jauh ribuan kilometer. Komunikasi menjadi satu arah dan hangat yang dahulu menjadi ciri khas rumah perlahan menguap ya. Nah, sama-sama Sarara, mengirimkan kembali kehangatan meja makan, mengembalikan tradisi ini tidak sulit asalkan ada komitmen bersama. Yang pertama, area bebas gawai, disepakati waktu makan sebaik waktu tanpa ponsel, di mana simpan ponsel di ruang lain agar fokus pada orang-orang yang ada.

desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you.
0: Ya.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Deres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang kapa siaran. Nah, jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

Sama-sama Sarara, dan terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat yang ada di Palu, Suara Budaya Pasanggani. Kita ada di pukul 22:50 waktu Indonesia Tengah. Bukan sekedar kegiatan memenuhi kebutuhan tubuh, sama-sama Sarara, tetapi juga syarat akan makna budaya, sejarah, dan nilai kebersamaan. Tradisi makan Indonesia di setiap daerah di Indonesia memiliki cara unik dalam menyajikan, menyantap, hingga merayakan makanan. Nah, kita akan membahas beragam tradisi makan dari berbagai daerah di Indonesia yang menarik untuk dipelajari, terutama bagi pelajar, wisatawan, maupun budayawan. Tradisi makan cerminan budaya Nusantara. Di Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan lebih dari 1.300 suku bangsa. Keragaman ini tercermin dalam makanan serta ritual makan yang berkembang di tiap daerah. Mulai dari cara duduk saat makan, penggunaan tangan dan alat makan, hingga aturan adat yang harus dipatuhi. Nah, ini pun menegaskan bahwa kuliner adalah bagian penting dari identitas bangsa, karena tidak heran jika tradisi makan di Indonesia selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan peneliti budaya. Di Jawa, tradisi makan di Indonesia terlihat dalam acara kenduri atau selamatan. Biasanya masyarakat berkumpul untuk mendoakan keselamatan atau merayakan momen tertentu seperti kelahiran, pernikahan, hingga syukuran panen. Makanan yang disajikan umumnya berupa tumpeng, lauk pauk sederhana, dan jajanan pasar. Nah, makna kebersamaan sangat ditekankan karena semua orang duduk melingkar dan berbagi makanan tanpa memandang status sosial. Inilah bukti bahwa tradisi makan Indonesia memiliki nilai kebersamaan yang tinggi. Di Sumatera, khususnya Minangkabau, tradisi makan Indonesia diwujudkan melalui hidangan besar yang disebut hidangan randang. Makanan diletakkan di tengah dan disantap bersama. Filosofi yang terkandung adalah kekeluargaan dan kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi atau rendah saat makan, dan semua orang duduk sejajar menikmati cita rasa Minang. Hal ini menunjukkan bagaimana tradisi makan di Indonesia menyatukan keluarga dan masyarakat. Nah, di Bali terdapat tradisi megibung, yaitu makan bersama dalam satu wadah besar, di mana tradisi ini lahir sejak zaman Raja Karangasem dan masih lestari hingga kini. Selain menjadi simbol kebersamaan, megibung juga mengajarkan nilai kesopanan karena setiap orang mengambil makanan secukupnya agar semua mendapat bagian. Megibung menjadi contoh nyata bagaimana tradisi makan di Indonesia mencerminkan nilai-nilai kesetaraan sosial sekaligus menjaga keharmonisan komunitas. Oke, sama-sama Sarara. Selanjutnya nanti sebentar kita masih akan membahas mengenai makan, tradisi makan di Indonesia.

0: Ya, Ayah,
1: yeah.
0: Tolong antar Bunda belanja bulanan ya.
1: Yeah.
0: Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua.
1: Oh.
0: Re, Ayah dan Bunda mau pergi belanja ke mall nih. Rere tidak mau ikut, Nak?
2: Tidak, Bun. Rere di rumah saja. Rere takut dilarkan lagi banyak virus corona.
0: Anak pintar. Baik-baik ya di rumah.
2: Ayah Bunda, lindungi aku dari COVID-19. Jangan ajak aku pergi, kecuali darurat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tojo Unda-Unda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai Topipi.
5: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gaitu Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai-Gai Topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
3: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
2: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
3: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
2: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
3: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
2: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
3: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
2: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
3: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
2: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
3: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
2: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
3: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
2: Kamu akan memanggil malaikatmu Ibu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.
1: Suara Budaya Tapasanggani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Dan senang sekali saya Arno Piantin bisa kembali menemani Komyu dalam acara siaran hari ini, edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Dan memang sahabat budaya, ini merupakan hari Minggu yang indah tentunya ya. Semoga hari ini membawa semangat baru, pikiran yang lebih tenang dan juga hati yang lebih bahagia tentunya sahabat budaya. Dan di minggu pagi ini adalah waktu yang tepat untuk mengisi energi positif tentunya setelah menjalani aktivitas yang padat selama sepekan kemarin. Dan hari ini saatnya kita memberikan waktu untuk diri sendiri, untuk berkumpul bersama keluarga, menikmati udara pagi, dan tentunya

berat sahabat budaya cukup berjalan santai, jogging ringan, bersepeda, atau bahkan senam pagi bersama keluarga juga sudah sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh tentunya.

positif. Dan saya akan menemani Komyu di aktivitas minggu pagi ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti, sahabat budaya.

0: Selamat pagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Shalom, senang bisa berjumpa via suara bersama saya Esther Lengkong sebagai moderator dan Bapak Pendeta Yeskiel sebagai narasumber yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan tentunya dialog agama Kristen pada pagi hari ini akan menceritakan seputaran tentang kuasa kebangkitan Kristus yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yeskiel. Namun sebelumnya saya menyapa Bapak Pendeta Yeskiel. Selamat pagi Pak, shalom.
1: Selamat pagi, shalom Tuhan.
0: Senang bisa berjumpa dengan Bapak pagi hari ini. Tentunya topik yang diangkat pada pagi hari ini akan membawa kita semakin mengerti, semakin kuat, bahkan semakin mengimani bahwa Kristus benar-benar bangkit dari kematiannya. Dan saat ini sebelum Bapak Pendeta Yeskiel akan menyampaikan materi tentang kuasa kebangkitan Kristus, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Pendeta Yeskiel untuk memimpin di dalam doa sekaligus untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak.
1: Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini lagi kami berkesempatan untuk menyapa seluruh pendengar RRI di Kota Palu dan dimanapun setiap pendengar boleh bersama kami, agar kami boleh menjadi berkat melalui perenungan pada pagi hari ini. Tuhan berkati pertemuan ini sehingga seluruh pendengar RRI boleh dikuatkan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini dan kami mohon pimpinan Roh Kudus menolong kami agar firman menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi dalam acara dialog agama Kristen pada pagi hari ini, yang saat ini saya mengangkat satu tema, kuasa kebangkitan Kristus, yang saya kutip dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Firman Allah berkata demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Pendengar yang diberkati Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Allah bagi hari ini. Saudara pendengar RRI, bahwa salah satu tokoh dalam perjanjian baru yang mengalami perubahan hidup yang sangat drastis, ya, bahkan saya boleh sebut sangat dramatis, adalah Saulus, ya. Injil Lukas mencatat dalam buku Kisah Rasul pasal 8 dan 9 dan bagaimana Saulus yang kemudian akhirnya nanti menjadi Paulus adalah seorang Yahudi Farisi yang hatinya begitu berkobar-kobar untuk membunuh murid-murid Yesus, ya. Saulus bahkan

perjumpaan langsung dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju ke kota Damsik. Setelah melalui proses yang ketat dan keras, Saulus dibimbing oleh oleh para pengikut Kristus, ya, murid-murid yang ada di Damsik. Pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami kebutaan, maka dibawa ke seorang yang bernama Ananias di Damsik, lalu didoakan dan dibimbing. Nah, Saulus setelah dibimbing oleh murid-murid yang lain, lalu diterima dalam lingkaran orang percaya, bahkan akhirnya ikut dalam persidangan penting di Yerusalem, ya, seperti yang dikisahkan dalam Kisah Rasul pasal 15, dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam membesarkan gereja Kristen di abad pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, dari seorang pemburu pengikut Kristus, ya, Saulus ini, lalu menjadi seorang pengikut Kristus yang memburu Kristus seumur hidupnya, ya, mencari Tuhan. Ini satu perubahan hidup yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya Paulus mengungkapkan keinginannya. Paulus mengungkapkan apa yang diinginkan hatinya, ya, di dalam pembacaan kita tadi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dalam kematiannya. Bapak Ibu pendengar yang diberkati Tuhan, pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju Damsik dan proses pemuritan yang dialami setelahnya membuat Paulus begitu rindu dan makin ingin mengenal Kristus serta kuasa kebangkitannya. Karena kedua hal itulah yang membuat dia mengalami satu pembalikan total dalam cara pandang dan cara hidupnya. Paulus mengejar jemaat agar sama seperti dirinya. Paulus menghendaki agar jemaat sama seperti dirinya. Paulus juga mengajarkan agar jemaat sama seperti dirinya yang mengejar pengenalan akan Kristus dan kuasa kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kita jangan hanya tahu tentang Yesus tetapi tidak mengalami kuasa kebangkitannya. Sebab justru oleh kebangkitannya lah maka iman kita hari ini tidak sia-sia. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 di sana dikatakan, 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dikatakan begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ya, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, disinilah mengapa kebangkitan Kristus itu menjadi pondasi yang mutlak. Ya, tetapi kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan juga sia-sia kepercayaan kamu. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting, menjadi sangat mendasar, mengapa kuasa kebangkitan Kristus ini harus kita pahami, harus kita mengerti dengan sebaik-baiknya. Mari kita perhatikan beberapa fakta berikut ini. Peringatan kelahiran Yesus, atau yang sangat terkenal dengan istilah Natal, ya, senantiasa dirayakan dengan sangat meriah
oleh banyak orang, bahkan di seluruh dunia.

0: Sementara itu, kematian dan kebangkitannya dirayakan biasa-biasa saja. Padahal oleh karena kematian dan terlebih karena kebangkitan Kristuslah, kekristenan menjadi ada. Bagi umat Kristen, orang percaya, saudara dan saya, seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan pagi hari ini, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sentralitas iman dan keselamatan. Ya. Itu juga ditulis di dalam Roma pasal yang ke-10 ya, ayat 9 sampai 10. Nah, saudara, bahwa semua orang di atas muka bumi mengalami lahir dan mati, ya, namun hanya satu pribadi yang bangkit dan mengalahkan kematian dan hidup selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dengan kematiannya ia membuktikan kebesaran kasihnya kepada dunia, dan melalui kebangkitannya ia memberikan jaminan keselamatan bagi mereka, bagi siapa saja, saudara dan saya, yang percaya kepadanya. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, marilah kita mengucap syukur dan mengenal dengan sungguh-sungguh akan Kristus dan mengalami kuasa kebangkitannya. Satu hal yang penting saya akan sampaikan, bahwa kuasa kebangkitan mengubah jalan hidup kita, ya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20-22, 1 Korintus pasal 15 ayat 20-22 dikatakan seperti ini: tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Haleluya. Sampai sedemikian jauh perenungan kita pagi hari ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta Yesiel untuk pemaparan materi tentang kuasa kebangkitan Kristus yang diambil dalam kitab Filipi 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Tentunya dalam topik ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak Pendeta Yesiel. Yang pertama, dari pernyataan Paulus sendiri yang menyatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal. Tentunya saya bertanya, apa tujuan dari Paulus untuk mengenal Kristus yang telah bangkit itu?
0: Ya, bagus sekali. Memang ada banyak orang yang menyamakan antara tahu dan kenal, tapi Paulus sengaja menggunakan kata mengenal karena itu maknanya lebih dalam daripada sekedar tahu. Ya. Kalau saya ambil contoh yang sederhana, saya tahu Presiden Republik Indonesia saat ini Bapak Prabowo Subianto, ya itu saya tahu. Tapi saya tidak kenal beliau. Seandainya ketemu berpapasan, mungkin biarkan saya menyapa duluan, mungkin beliau bertanya, siapa lu? Ya, itu berarti tidak saling mengenal, dan saya juga tidak kenal. Hanya tahu saja. Tapi yang Paulus maksudkan adalah benar-benar dia bukan hanya sekedar tahu, tapi dia sungguh-sungguh mengerti dan meresapi makna daripada kuasa kebangkitan Kristus itu, sehingga itu yang menyebabkan Paulus begitu berubah luar biasa. Dan ketika Paulus membagikan kesaksiannya, yang ku kehendaki ialah mengenalnya. Ada satu motivasi, ada satu keinginan dari Paulus supaya umat Tuhan, juga orang-orang percaya, jangan hanya sekedar tahu, tapi seperti yang Paulus inginkan, mengenal. Ya, saya sendiri ketika membandingkan antara tahu dan mengenal, memang mengenal itu jauh sangat dalam maknanya daripada sekedar tahu. Itulah yang Paulus sangat rindukan, dan walaupun Paulus mengakuinya dia belum dapat mencapainya waktu itu, ya, dia mengatakan sendiri bahwa bukan karena aku telah mendapatkannya, tapi aku berusaha, gitu ya. Mengenal, berusaha, ingin mengenal, berusaha. Dan setiap kali kita berusaha dan semakin giat kita berusaha, pasti satu kali waktu kita akan menemukan apa yang kita inginkan, seperti yang Paulus ingin juga, mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Kira-kira seperti itu, Ibu.
1: Baik, pertanyaan berikut tentunya ini masih seputaran teks yang diambil dari kehidupan Paulus tentunya, ya, yang sebelum dia mengenal, tentunya kehidupannya kalau kita melihat bahwa dia itu hidup dalam kekerasan, dalam penindasan itu yang dia lakukan terhadap orang-orang pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat latar belakang kehidupan Paulus sehingga muncul pernyataan mengenal ini, apakah Paulus itu sudah benar-benar kenal ataukah belum?
0: Ya, tahap awal memang Paulus begitu terkesima, begitu ya, karena awalnya dia adalah orang Farisi yang sangat patriotnya. Dia salah satu murid Gamaliel yang paling cerdas dan paling gigih membela agamanya, sehingga mereka semua, orang ahli Taurat dan sekutunya itu, ya, tidak mau kalau ada paham-paham lain yang menyamai atau menjadi lawan ketenaran daripada apa yang diyakini oleh Paulus. Itulah sebabnya dia punya semangat untuk menghancurkan paham-paham yang lain, termasuk waktu itu adalah yang dianut oleh murid-murid Yesus. Nah, tetapi seperti tadi sedikit saya jelaskan bahwa dia mengalami satu peristiwa yang luar biasa, bertemu sendiri dengan Yesus dalam cahaya yang sangat terang sampai matanya menjadi buta. Dan pengalaman itu yang dalam tahap awal membalikkan sikap Paulus yang dulu mengejar-ngejar murid Yesus untuk menangkap, menyiksa, kemudian sekarang menjadi berubah 180 derajat, ya, berbalik arah, justru menjadi pengikut Yesus yang paling kolot, kalau saya katakan, yang paling fundamental, yang menjadi pengikut Kristus yang paling ortodok, yang paling sangat getol, gitu ya. Mungkin lebih getol dari murid-murid yang lain karena dia mengalami perjumpaan yang sangat sentimental, gitu ya. Nah, tetapi memang itu masih berproses. Paulus sendiri mengakui itu proses, yang dia baru tahap awal mengalami perubahan yang sangat total. Tapi setelah perubahan yang total awal itu, Paulus mengakui harus terus-menerus belajar, karena dia merasa belum, ya, pada saat dia menuliskan ini, dia merasa belum mencapainya. Nah, itulah sebabnya dia perlu bimbingan dari murid-murid yang lain dan dewan yang ada di Yerusalem, ya, sehingga dia makin secara khusus panggilan pelayanannya itu keluar dari kota Yerusalem itu. Kira-kira gitu.
1: Oke. Ini bagian tentang kehidupan Paulus, ya. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian ini ada kuasa kebangkitannya mengubah jalan hidup kita. Yang seringkali ya kita temui di lapangan, kadangkala orang tidak percaya bahwa benar Kristus itu bangkit. Karena beberapa waktu yang lalu itu ada juga pemahaman yang muncul akan keraguan bahwa Yesus ini benar-benar tidak bangkit. Bagaimana Bapak mau meluruskan, yeah, supaya orang bisa menerima paham ini?
0: Ya, itu sangat penting, ya. Ini sangat penting. Kalau ada satu paham yang meragukan bahwa Yesus bangkit, itu memang sedang mendegradasi kuasa Tuhan, sedang mendegradasi ketuhanan Yesus. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tiap orang lahir mati, tapi semua yang mati terus, tapi hanya Yesus yang mati dan bangkit dan hidup selamanya. Ada mungkin yang mati kemudian bisa bangkit beberapa saat, tapi mati lagi dan seterusnya mati. Nah, tetapi Yesus mengalami kebangkitan, dan kebangkitannya itu menjadi sangat-sangat penting karena dalam peristiwa kebangkitannya itu menyatakan bahwa dia tidak tunduk pada maut, ya. Itu secara prinsip teologinya. Secara fakta sejarahnya, ya, bahwa setelah dia bangkit itu dia sempat bertemu dengan murid-muridnya sampai 40 hari, ya. Ini hari ini sebetulnya kita dalam rangka itu, ya. Yesus setelah bangkit bertemu pertama dengan Maria Magdalena, satu orang. Kemudian bertemu dengan dua orang yang menuju ke Emmaus. Kemudian bertemu dengan seluruh murid, 11 orang yang ada di loteng Yerusalem. Nah, kalau satu orang saja yang ditemui, mungkin itu belum terlalu sahih. Tapi kalau dua orang itu sudah cukup kuat, apalagi lebih dari tiga orang, itu tidak boleh disangkal. Ya. Ketika Yesus sudah bangkit dan bertemu lebih daripada 11 orang, itu berarti saksinya lebih daripada 3. Satu dalil mengatakan kalau suatu peristiwa disaksikan oleh lebih dari 3 orang, maka peristiwa itu menjadi sah, ya, untuk dinyatakan sebagai satu fakta, ya. Apalagi Yesus bangkit menemui lebih daripada 11 orang, ya. Orang yang hidup pada zaman sekarang mungkin akan menjadi gampang saja kalau mengatakan, oh, Yesus tidak bangkit, Yesus tidak bangkit, karena tidak hidup pada zaman itu, ya. Coba ketika orang-orang yang mengatakan itu benar-benar berada pada peristiwa di mana kubur terbuka, lalu mereka mengalami seperti mati, seperti prajurit-prajurit yang menjaganya. Ya, kalau ada di antara orang-orang itu yang mengatakan Yesus tidak bangkit ada dalam peristiwa itu, saya kira dia tidak akan berani mengatakan Yesus tidak bangkit. Ya, selain daripada murid-muridnya, prajurit yang menjaganya semua menjadi seperti ketakutan. Itu adalah saksi. Hanya saja memang prajurit-prajurit ini akhirnya dibungkam, ya, oleh penguasa-penguasa agama di sana. Dikatakan kamu tidak boleh bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Ya, dugaan saya belum tidak melihat, harusnya ada catatannya itu. Dugaan saya mereka-mereka yang menjadi saksi ini, yang saksi kebangkitan Yesus, disuapkah istilahnya apa, pokoknya jangan bicara, ya. Kasih uang tutup mulut. Akhirnya mereka, dan Alkitab mengatakan maka peristiwa itu diceritakan seperti itu sampai saat ini, ya, seperti seolah-olah Yesus tidak bangkit, padahal itu karena peristiwanya ditutupi, ya. Tapi pada faktanya, ini bukan hanya fakta teologi, tapi ini juga fakta sejarah, ya. Kalau sampai tentara Romawi saja mereka ketakutan, apa itu sebuah ranah teologi? Enggak, itu ranah sejarah. Ya, itu satu fakta yang terjadi, dan bagi saya sendiri, kalau peristiwa itu terjadi dan setelah peristiwa itu terjadi, itu bukan hanya dongeng, itu bukan hanya cerita orang, itu adalah fakta yang terjadi, sehingga fakta kebangkitan itu kekristenan menjadi berada, menjadi ada, bahkan sampai pada hari ini, ya.
1: Baik, terima kasih Pak. Masih ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan.
0: Baik.
1: Yang berikutnya, mengapa kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi pusat iman Kristen?
0: Iya, benar sekali. Kebangkitan Kristus menjadi pusat iman Kristen, itu benar sekali. Sebab Paulus juga mengingatkan kepada kita, mengingatkan juga kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa kalau Yesus tidak bangkit, ya, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kita sama saja, kalau Yesus tidak bangkit, sama saja kita yang percaya Yesus justru masuk neraka, justru sia-sia. Ya, tapi justru karena Yesus bangkit, nah, Yesus bangkit itu membuktikan bahwa dia tidak tunduk pada maut. Nah, Alkitab juga mencatat ketika Yesus mati, dia mendatangi tempat penjara, roh-roh yang dipenjara, di sana dia tulisan mengatakan menginjil, tapi sebenarnya adalah memproklamirkan kebangkitannya, ya, memproklamirkan kuasanya yang tidak tunduk pada maut, sehingga pada saat itulah kuasa maut direbut, kerajaan maut direbut, kunci kerajaan maut direbut, ya, sehingga ketika yang berurusan dengan maut itu sudah direbut semuanya, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus dan kebangkitannya tidak lagi ada di dalam kungkungan maut, tidak ada di dalam kebinasaan. Mungkin secara jasmani memang bisa mati, tapi setelah mati, saat itulah justru mulai mengalami kekekalan dalam kebahagiaan yang selama-lamanya, karena Yesus sudah bangkit, ya. Itulah sebabnya mengapa kebangkitan Yesus ini menjadi apa, sentral iman, ya, pusat iman kekristenan. Ya. Kalau saya juga sedang membayangkan, kalau Yesus tidak bangkit, sama saja kita tidak dapat jaminan keselamatan. Tapi dengan Yesus bangkit itu, dia merebut maut, merebut kunci maut, merebut kerajaan maut, dan itu menjadi jaminan keselamatan, ya. Kasih karunia dan anugerahnya diberikan kepada siapa saja, ya. Di dalam Yohanes 3 pasal 16 sananya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, nah, ketika dikatakan barang siapa percaya kepadanya, itu komplit malahan justru, mulai dari kelahirannya, kematiannya, sampai kebangkitannya, ya. Secara khusus tentang kebangkitannya, kalau Yesus enggak bangkit, sia-sia. Tapi Yesus bangkit, maka Yohanes 3 ayat 16 menjadi jaminan, barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya mengapa kebangkitan Yesus menjadi pusat dari iman kekristenan kita, ya, gitu.
1: Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan yang berikut, apa langkah praktis untuk mengalami pembaharuan hidup oleh kuasa kebangkitan Kristus? Ini tentang manusia ya.
0: Ya, ya memang tidak gampang ya, tidak gampang untuk mengimplementasikan pemahaman tentang kebangkitan Kristus lalu merubah kehidupan kita seperti Paulus ya. Paulus memang saya akui itu satu peristiwa yang luar biasa sehingga dia bisa berubah total sedemikian rupa. Tapi mungkin untuk kita secara praktis dalam kehidupan sehari-hari bisanya mungkin pelan-pelan ya. Ketika kita makin mengenal Kristus, makin mengenal kebangkitannya, makin mengenal kuasanya, kuasa kebangkitannya, dan terus menerus ini kita renungkan dan pelajari, maka saat itulah kita hati kita, pemahaman kita, pemikiran kita mulai berubah, dan perubahan pemahaman pemikiran kita itu mengubah juga sikap hidup kita dari sehari ke sehari. Itulah sebabnya mengapa sangat penting untuk merenungkan firman Tuhan ya, seperti yang dikatakan di dalam kita Mazmur, barang siapa merenungkan firman Allah itu siang dan malam dia berbahagia karena hatinya dirubah, pikirannya dirubah, pemahamannya dirubah, dan itu juga akan merubah sikap hidupnya dari hari ke hari, walaupun mungkin pelan-pelan gitu ya, tidak bisa spontan, tapi memang harus pelan-pelan. Tapi lebih baik pelan-pelan tapi berubah daripada tidak berubah sama sekali begitu ya. Ya, kira-kira itu.
1: Oke. Okay. Ini pertanyaan yang berikut. Menurut Bapak, mengapa banyak orang Kristen percaya kebangkitan tetapi hidupnya tidak berubah?
0: Ya. Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, memang kita harus akui ya, kalau ada orang yang tahu atau mengerti, mungkin mengenal kuasa kebangkitan Kristus tapi hidupnya tidak berubah, pasti ada yang tidak pada tempatnya dalam keadaan seperti itu. Entah dia sebenarnya mengerti benar secara akal, tapi secara budi, secara jiwa, dia enggak mau mengikuti apa yang akal ketahui. Atau sebaliknya, dia tidak bisa merubah hidupnya atau hidupnya tidak bisa berubah karena pemahamannya dia belum lengkap ya. Dia mungkin juga belum berkesempatan untuk merenungkan dengan baik-baik, sehingga pemahamannya tentang kuasa kebangkitan Kristus tadi belum mampu untuk merubah hidupnya setiap hari gitu ya. Jadi kelihatan ini orang Kristen tapi kok hidupnya, orang Kristen kan berarti mengenal atau paling tidak tahu bahwa Yesus bangkit, dirayakan Paskah dan lain sebagainya, tapi hidupnya kok begitu-begitu aja gitu ya. Nah, itu memang tidak bisa dipungkiri, masih banyak orang Kristen yang dalam tanda petik kelakuannya tidak mencerminkan bahwa dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Seharusnya tidak seperti itu. Makanya Paulus menasihatkan. Ya, sebenarnya bukan dia bersaksi ya, bahwa yang ku kehendaki, yang ku inginkan adalah mengenal kuasa kebangkitannya sehingga hidupnya semakin berubah. Dan memang Paulus sejak saat itu benar-benar sangat berubah luar biasa. Banyak pihak yang meragukan kerasulan Paulus. Paulus enggak marah. Paulus justru ingin membuktikan bahwa panggilannya itu bukan karena keinginannya, tapi karena Yesus yang ingin memakainya. Sehingga kalau ada komentar-komentar orang lain, kenapa memangnya Paulus rasul, apakah begitu, dia enggak balas. Tapi dia membuktikan dengan perubahan hidupnya, dan dan akhirnya benar-benar diakui Paulus sudah berubah, itu ya. Nah, itu juga yang seharusnya bisa mendorong ya orang-orang Kristen, ya saudara dan saya pendengar RI yang diberkati Tuhan. Kalau kita merenungkan, memahami bahwa Yesus sudah bangkit, mestinya itu bisa pelan-pelan ya merubah hidup kita sehingga kita selaras dengan peristiwa kebangkitan Kristus. Kristus bangkit, kita juga seharusnya bangkit. Bangkit dari apa? Ya, kalau kemarin mungkin banyak kelakuan yang enggak beres, ya bangkit dari sana, dibereskan gitu kan. Ya, walaupun memang saya katakan tadi enggak gampang, tapi kita harus berupaya. Ya, dan paling pokok, paling penting lagi adalah kita minta bimbingan Tuhan supaya Tuhan beri kemampuan kepada kita sehingga kita bisa berubah setiap hari menjadi semakin lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini.
1: Baik, terima kasih untuk jawaban dari setiap pertanyaan, bahkan sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Tentunya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi seluruh pendengar yang ada. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Pendeta Yeskiel untuk memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan sekaligus menutup di dalam doa.
0: Ya, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, tidak heran kita dapat membayangkan betapa sukacitanya Rasul Paulus ketika ia menerangkan apa yang dia inginkan tadi. Ya, bagaimana dia bereklamasi namanya ya dalam tulisannya, sebagaimana dicatat dalam 1 Korintus pasal 15. Dia berani berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Nah, itu menunjukkan betapa Paulus punya keyakinan yang sangat kokoh bahwa Yesus sudah bangkit. Demikian juga untuk saudara dan saya pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Yesus sudah bangkit berarti kita sudah tidak ada di dalam ancaman maut, karena maut tidak ada kemenangannya lagi, maut tidak ada sengatnya lagi, karena begitu besar dan hebatnya kuasa kebangkitan Kristus bagi kita. Haleluya. Kita sudah sampai pada penghujung acara ini dan saya akan memimpin kita di dalam doa di akhir pertemuan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa saat ini kami boleh menyapa pendengar dan membagikan firman-Mu bagi mereka. Tuhan, kiranya memeterekan setiap firman ini ke dalam kehidupan mereka sehingga seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan boleh diubahkan dan mengalami kuasa kebangkitan itu sehingga kehidupan kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh rekan-rekan yang ada di RRI ini Tuhan, sehingga mereka Engkau pakai selalu menjadi sarana untuk pemberitaan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengakhiri pertemuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Amin. Dengan demikian telah selesai dialog religi pada pagi hari ini. Kami dari Kementerian Agama Kota Palu menyampaikan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Dek, ambilin remote itu dong. Minta tolong kakak. Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adik kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: Rosalia Tinti Auno waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamolana Timnas, Kapten Timnas Argentina Lionel Messi memberikan pandangannya terkait peta persaingan tim-tim tangguh yang menjadi kandidat kuat juara pada ajang Piala Dunia 2026 mendatang. Penyerang Inter Miami tersebut menilai kompetisi akan berjalan sangat berat bagi skuad LA Albiceleste dalam upaya mempertahankan gelar. Persaingan ketat ini diakui Messi dalam sebuah sesi wawancara bersama Lo Del Polo. Sebagaimana dilansir dan pemain berusia 38 tahun tersebut menekankan bahwa timnya tidak boleh meremehkan kekuatan negara lain yang memiliki kompetisi pemain berkualitas tinggi di turnamen bergengsi tersebut. Penilaian Messi pertama kali tertuju pada dua kekuatan besar dari benua Eropa yang dianggap memiliki kedalaman skuad paling menonjol saat ini.

Karebakau Puna Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah akan dipimpin pejabat baru setelah Brigjen Pol Nasri SIKMH resmi ditunjuk sebagai Kapolda Sulawesi Tengah menggantikan Irjen Pol Dr. Endi Sutendi SIKSHMH yang memasuki masa purna bakti. Sebelum dipercaya memimpin Polda Sulawesi Tengah, Brigjen Nasri diketahui menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Joko Winartono pada hari Jumat 8 Mei 2026 membenarkan pergantian pucuk pemimpin di tubuh Polda Sulawesi Tengah tersebut. Dikatakan rotasi jabatan dilakukan karena Kapolda sebelumnya Irjen Endi Sutendi telah memasuki masa pensiun sejak 1 Mei 2026 dan menurutnya pergantian itu merupakan bagian dari dinamika organisasi di lingkungan Polri. Sampai subuh sarara Fesya Mokareba Saleatin Ti Aono Hyaku Arno Fiantin Papa Efe Kami Panjili Rikareba Saleatin Ti Papitu.

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Opa, bangun ya, Opa. Opa,
2: tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun.
2: Iya,
1: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang, ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Sahabat Budaya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Palu, Diah Puspita, menerima kunjungan Ketua Umum Ikatan Andiaksa Dharma Karini Sruningwati Buharudin di Nyubaruga Fatulemo pada Jumat 8 Mei 2026. Kunjungan ini menjadi sarana promosi bagi produk unggulan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal kepada tamu tingkat nasional. Rombongan disambut dengan prosesi adat tari Mokambu sebagai bentuk penghormatan tinggi terhadap tamu agung yang berkunjung ke ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pertemuan tersebut, berbagai produk olahan makanan, kerajinan tangan, hingga kain tenun tradisional dipamerkan secara langsung di Galeri Dekranasda. Diah Puspita menjelaskan bahwa Ketua Umum IAD memberikan perhatian besar terhadap busana berbahan kain tenun khas daerah yang dinilai memiliki nilai budaya tinggi. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme rombongan yang membeli sejumlah produk kerajinan dan pakaian sebagai bentuk apresiasi terhadap kualitas produk lokal. Pemerintah Kota Palu terus mendorong Nyubaruga Fatulemo sebagai pusat edukasi budaya sekaligus ruang pemeran tetap bagi para pengrajin di wilayah setempat. Keberadaan galeri ini diharapkan mampu mempermudah para tamu dari luar daerah dalam mencari cenderamata khas yang merepresentasikan jati diri Kota Palu. Ketua Dekranasda menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka menerima kunjungan dari berbagai pihak untuk memperluas jaringan pemasaran produk UMKM. Edukasi mengenai proses pembuatan kain tradisional juga terus dilakukan agar daya tarik lokal tetap lestari dan diminati pasar luas. Melalui kunjungan, pimpinan pusat Ikatan Andiaksa Dharma Karini ini, daya saing pelaku usaha lokal diharapkan semakin meningkat di level nasional dan meningkatkan publikasi produk unggulan menjadi langkah strategis dalam memulihkan serta memperkuat struktur ekonomi kreatif Kota Palu.
1: Zaporomu kami ulia, roa. Koka busumi, ito kami. Rai mo maya makamu kaini. Berpapamoje.
2: Berpapamoje.
1: Berajikan tonton jangkai bahasa ta. Alane mo malipo bahasa ta. Kamera paketa ante nganangana, ante rawawata to kaini. Hai, nito ku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo.
2: Mokai limo. Rai mo maya makamu kaini.

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

Sahabat budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.

Layanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Tengah memfasilitasi pemulangan seorang pekerja migran yang sedang sakit di Malaysia. Pekerja migran bernama Hamni Masjidin asal Kabupaten Parigi Motong tersebut tiba di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu pada hari Rabu 6 Mei 2026. Setelah tiba di Palu, tim pelindungan BP3MI Sulawesi Tengah langsung memfasilitasi proses pemulangan menuju Kabupaten Parigi Motong guna memastikan pekerja migran Indonesia dapat kembali dengan aman dan diterima baik oleh pihak keluarga. Dalam proses penelusuran alamat keluarga, tim BP3MI Sulawesi Tengah tiba di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Motong dan berkoordinasi dengan PLH Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Motong Abdul Malik Ibrahim. Ketua Tim Pelindungan BP3MI Sulawesi Tengah Merli Nancy Riga mengatakan bahwa pendampingan pemulangan dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia khususnya yang mengalami kondisi sakit saat bekerja di luar negeri. Sementara itu, Abdul Malik Ibrahim menyampaikan apresiasi atas koordinasi dan kerjasama yang dilakukan BP3MI Sulawesi Tengah bersama pemerintah daerah dalam proses pemulangan pekerja migran Indonesia tersebut. Serah terima pekerja migran Indonesia sakit kemudian dilaksanakan di kediaman Ibu Dewi selaku anak kandung pekerja migran di Desa Olaya, Kabupaten Parigi Motong. Penyerahan dilakukan langsung kepada pihak keluarga dan disaksikan oleh Kabid Penempatan Perluasan Pengembangan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja atau P5TK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Motong Igede Agus serta Kepala Desa Olaya Idam Abid Karim.

Allahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Olea, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba pamulana Kapten Timnas Argentina, Lionel Messi. Berharap Neymar masuk skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026. Menurut Messi, Neymar tetap layak tampil di ajang terbesar sepak bola dunia meski kini kerap diganggu cedera. Messi dan Neymar diketahui memiliki hubungan dekat setelah lama bermain bersama di Barcelona dan Paris Saint-Germain. Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko diprediksi menjadi turnamen terakhir bagi kedua bintang tersebut di level internasional. Meski Messi hampir pasti masuk skuad Argentina, situasi berbeda dialami oleh Neymar. Penyerang Brazil itu belum lagi membela negaranya sejak Oktober 2023 dan belum mendapat panggilan dari pelatih anyar Brazil, Carlo Ancelotti. Ia juga menegaskan inginnya melihat sahabatnya itu kembali tampil bersama Brasil di panggung terbesar sepak bola dunia. Kariba Kaupuna, rumah tahanan negara kelas 2 B Donggala, menggandeng aparat penegak hukum setempat untuk memperketat pengamanan di lingkungan rutan. Kepala Rutan Kelas 2 B Donggala, Rusli Suryadi, mengatakan keterlibatan APH penting untuk mewujudkan lingkaran pemasyarakatan yang aman, khususnya dalam memerangi handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Rusli menyebutkan untuk memastikan lingkungan rutan tetap bersih dari narkotika, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala. Keterlibatan BNNK Donggala, lanjutnya, tidak hanya untuk pelaksanaan tes urin terhadap sejumlah jajaran pegawai dan warga binaan, tetapi juga mendukung program pencegahan serta rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Selain tes urin, pihaknya turut melibatkan unsur TNI dan kepolisian dalam pelaksanaan penggeledahan blok hunian warga binaan, baik secara rutin maupun insidentil pada waktu-waktu tertentu. Sampai subuh sararap, siang mukareba saliatin ti papitu. Ya, aku Arno Fiantin, kompresi kami panjeli di Kareba Saliatin ti Ubalu.

0: yang mengeluarkan tangkai mawar karena melihat wajahnya yang jelek. Si pangeran menolongnya wanita untuk mengingatkannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta bola,
1: jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: kamu serba pesan nih. Tak pesan dulu minumanku.
1: Iyo, tapi sudah. Kok bak apa Kak Rika?
2: Lagi badu nasib. Sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
3: Baju di online kita, ayo join saja kau. Siapa tahu menang toh, tiba-tiba kaya. Kita bisa liburan, belanja-belanja. Supaya bisa makan enak kita. Tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini ya, buka linknya.
0: Astaga, baju di online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
1: Amin.
3: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kayak mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

Barang ilegal milik warga binaan saat melakukan penggeledahan blok hunian pada hari Jumat 8 Mei 2026. Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai upaya mewujudkan lingkungan rutan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan. Kepala Rutan Kelas 2 B Donggala, Rusli Suryadi, mengatakan penggeledahan itu merupakan tindak lanjut dari deklarasi pemasyarakatan bersih dari Halinar yang dilaksanakan sebelumnya pada hari yang sama. Ia juga menyebutkan penggeledahan dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran petugas Rutan Donggala bersama aparat penegak hukum APH setempat. Unsur yang terlibat diantaranya pihak kepolisian, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala, serta Koramil Banawa. Rusli menjelaskan penggeledahan menyasar seluruh kamar hunian warga binaan guna memastikan tidak ada barang terlarang maupun potensi gangguan keamanan di dalam rutan. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam lingkungan rutan. Terkait temuan tersebut, pihak Rutan Donggala masih melakukan penggeledahan untuk mengetahui asal-usul barang ilegal yang ditemukan. Menurut Rusli, handphone tersebut ditemukan di area kamar mandi umum sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Rusli juga menegaskan Rutan Donggala akan terus memperketat pengawasan dan rutin melaksanakan penggeledahan guna memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap aman dan bebas dari halinar. Ia memastikan seluruh bentuk pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Species Turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

Sahabat Budaya, kehadiran kawasan Indonesia Morowali Industrial Park tidak hanya sebagai pusat aktivitas hilirisasi nikel nasional, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal dan juga regional. Hal ini tercermin dari tingginya aktivitas konsumsi harian yang didominasi tenaga kerja usia produktif di Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah tersebut. Berdasarkan survei seputar ekonomi di Kecamatan Bahodopi, masyarakat karyawan produktif berada di rentan usia 26 sampai 35 tahun dengan proporsi mencapai 56,4% dari total responden. Komposisi demografis ini menunjukkan kawasan IMIP didukung kelompok usia produktif yang aktif secara ekonomi dengan tingkat belanja kebutuhan harian yang tinggi dan stabil. Dalam riset disebutkan secara agregat aktivitas konsumsi para karyawan ini membentuk perputaran ekonomi yang signifikan. Total pengeluaran bulanan karyawan IMIP diperkirakan mencapai 492 miliar atau setara 5,9 triliun dalam setahun.